0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Gimana kita main?
0: Coba man, sini Rom, sini Boro sama Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main, kita main.

0: sapa tadi oh.
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ki suku rasu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berumpat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas cem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Bi, setengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor keberacai gawe ayam kane. Cobi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam kamu nak tu kumadeka bayo menang hidup ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cem niha
4: men miaro ayam kambing kucing ape priduk laena jangan dibiar sekeput anjup misalah di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek nyirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

103,9 perempasan kali ya, suara budaya Bangka Belitung seperadi ya. Untuk informasi selanjutnya di kebersamaan kita untuk ngopi pagi saat ini, yaitu ini ya, yang mana informasi kita dengarkan ya, sering dilanda gelombang panas. Ngapain ya rumah-rumah di Eropa jarang pakai AC, mun di sini panas luar biasa, dan mungkin kita dapat lepas dari AC ya, ataupun pendingin, apapun tidak, setidaknya ada kipas angin yang non-stop gitu seperti. Tapi kalau di sana tidak ya, di Eropa gitu. Jadi gelombang panas yang semakin sering melanda Eropa itu bikin jutaan warga kesulitan untuk beradaptasi dengan suhu ekstrim yang terus memecahkan rekor. Tapi beda ke Amerika Serikat, di mana sebagian besar rumah di Eropa justru dilengkapi dengan pendingin ruangan ataupun AC gitu ya. Nah, di tengah cuaca yang semakin menyengat, banyak warga Eropa tuh mengandalkan kipas angin, kompres es, sampai mandi air dingin untuk mengurangi rasa gerah gitu, Prade. Dan tempat-tempat yang punya pendingin ruangan pun relatif terbatas gitu ya kalau di sana, dan hanya sekitar 20% di Eropa yang punya AC. Angkanya pun jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat ya, di mana hampir 90% rumah itu sudah menggunakan pendingin ruangan. Nah, di tengah perubahan iklim yang bikin gelombang panas datang lebih awal, berlangsung lebih lama dan semakin ekstrim, ngapain negara-negara maju di Eropa tuh masih enggan menggunakan AC secara luas gitu seperti. Iya, Kepala Kantor Efisiensi Energi dan Transisi Inklusif di Badan Energi Internasional, Brian Motherway, mengatakan bahwa alasan utama adalah karena faktor sejarah gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun, sebagian besar negara di Eropa, terutama kawasan utara, pernah benar-benar membutuhkan sistem pendingin ruangan karena musim panas itu relatif sejuk. Ya, dikatakan kalau di Eropa tuh memang tidak punya tradisi menggunakan pendingin ruangan, karena sampai belum lama ini hal itu bukanlah kebutuhan utama kalau di sana, dan akibatnya AC lebih lama dipandang sebagai barang mewah daripada kebutuhan pokok. Ya, selain harga pemasangannya yang mahal, biaya listrik di banyak negara Eropa juga jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, sementara tingkat pendapatannya relatif lebih rendah. Dan faktor lain yang terlalu mempengaruhi adalah desain bangunannya. Nah, di negara-negara Eropa Selatan yang sejak lama terbiasa menghadapi cuaca panas, ya banyak bangunan dirancang biar tetap sejuk secara alami. Kemudian dindingnya juga dibikin lebih tebal, jendelanya juga berukuran kecil untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung, serta tata letaknya dirancang biar sirkulasi udara pun berlangsung lebih optimal. Dan sebaliknya, di banyak wilayah Eropa lainnya, rumah-rumah dibangun dengan fokus mempertahankan kehangatan saat musim dingin, bukan untuk menghadapi suhu tinggi pada saat musim panas, rupa ya, Sapredi ya. Kemudian juga, sebagian besar bangunan di Eropa itu merupakan bangunan tua yang dibangun jauh sebelum teknologi AC menjadi umum. Dan di Inggris misalnya, sekitar 1 dari 6 rumah dibangun sebelum tahun 1900. Dan menurut Motherway juga, ya memasang sistem pendingin sentral pada bangunan-bangunan lama itu jauh lebih rumit dibandingkan kayak rumah modern, walaupun tetap mungkin memungkinkan untuk dilakukan gitu. Tidak hanya persoalan teknis ya, proses perizinan juga menjadi tantangan tersendiri. Direktur Air Conditioning Company ya di Inggris, Richard Salmon, mengatakan banyak permohonan pemasangan AC ditolak supaya disanin karena dianggap mengganggu tampilan bangunan gitu, dan kondisi terutama di terjadi di kawasan konservasi dan juga bangunan bersejarah gitu ya. Nah, selain alasan historis dan juga arsitektur, kebijakan iklim juga menjadi salah satu penyebab rendah penggunaan AC di Eropa. Dan Uni Eropa sudah menetapkan target menjadi netral karbon di tahun 2050. Ya, peningkatan penggunaan pendingin ruangan secara masif dikhawatirkan bisa bikin target tersebut semakin sulit dicapai karena AC itu membutuhkan konsumsi listrik yang besar, dan di sisi lain juga AC itu membuang panas ke lingkungan sekitar. Ya, jadi sebuah studi juga mengenai penggunaan AC di Paris menunjukkan bahwa alat itu dapat meningkatkan suhu udara luar ya sekitar 2-4 derajat Celcius, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, karena itu sejumlah negara pun mulai membatasi untuk penggunaannya. Misalnya di tahun 2022 lalu, Spanyol menetapkan aturan bahwa suhu AC di ruang publik tidak boleh diatur lebih rendah dari 27 derajat Celcius sebagai bagian dari upaya penghematan energi di sana. Ya, walaupun macam itu, perubahan iklim juga membuat pandangan masyarakat terhadap AC sudah mulai berubah.
di mana Eropa merupakan benua yang mengalami pemanasan hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata wilayah di dunia. Dan Direktur UK Green Building Council Yutendi Abdul mengatakan, bangunan di masa depan tuh harus dirancang biar mampu menghadapi cuaca ekstrim, baik pada saat musim dingin maupun pada saat musim panas gitu. Jadi rumah mereka tuh perlu tahan terhadap cuaca dingin dan juga panas yang semakin ekstrim. Jadi mereka sudah punya kayak persiapan gitu sepredi ya pada saat mereka buat bangunan rumah ya. Dan AC dikatakan bukan solusi jangka panjang juga ya, jadi walaupun mampu memberikan kenyamanan saat suhu ekstrim, para ahli mengingatkan bahwa penggunaan AC itu berbasis listrik dari bahan bakar fosil juga punya konsekuensi besar terhadap lingkungan. Ya, Profesor Madia di Smith School of Enterprise and the Environment Universitas Oxford, Radhika Khosla mengatakan, penggunaan AC yang bergantung pada energi fosil justru memperburuk perubahan iklim. Justru ya. Kemudian juga dalam Mother Way menilai penggunaan AC di Eropa kemungkinan akan terus meningkat seiring semakin sering gelombang panas. Tapi dia menekankan bahwa setiap negara itu perlu memastikan sistem pendingin yang digunakan punya standar efisiensi energi yang tinggi gitu. Ya, jadi dikatakan kalau setiap pendingin ruangan yang dijual hari ini akan mengunci penggunaan energi dan emisi selama 1-2 dekade ke depan, karena itu mereka harus memastikan sejak awal bahwa sistem yang digunakan itu benar-benar efisien. Dan di sisi lain, biaya pembelian maupun pengoperasian

in complete gitu. Kondisi ini kerja ada non stop pun enggak pakai AC, kipas gila nangis-nangis, AC kulas yang malam hidup.

0: Aduh, pagi Mai. Gini nganggu gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Baik, masih di 103,944 sekalian. Sore budaya Bangka Belitung. Sebenarnya untuk berikutnya, ini ada informasi pemerintah yang bakal menerapkan penggunaan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional per 1 Juli 2026. Ya, hal ini pun tertuang di dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ya, tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar sebesar 50%. Dan kebijakan ini pun menjadi langkah kelanjutan ya, setelah adanya program B35 dan B40, adanya pun B50 merupakan campuran dari 50 kandungan biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar spready. Berdasarkan aturan, biodiesel B40 AG diperbolehkan untuk disalurkan sampai dengan tanggal 30 September 2026. Nah, terus macam ini spesifikasi dan dampak biodiesel B50 tersebut ya. Jadi biodiesel B50 diharuskan itu punya massa jenis pada suhu 40 derajat Celcius sebesar 850 sampai 590 kilogram per meter kubik gitu ya. Sementara itu viskositas kinematik B50 pada suhu 40 derajat Celcius disyaratkan berada di rentang 2,3 sampai 6,0 ya milimeter mm2 lah gitu ya seperti dan angka itu ada pun untuk angka setanah biodiesel B50 itu minimal 51 dan titik nyala minimal di angka 130 derajat Celcius. Kemudian untuk tingkat kemurnian bahan bakar B50 melalui kandungan ester metil itu minimal 96,5% massa dan kadar air dalam bahan bakar ditetapkan maksimal 300 ppm serta cold filter plugging point-nya itu maksimal 15 derajat Celcius. Dan lebih jauh juga parameter itu ditetapkan untuk memastikan kualitas bahan bakar tetap terjaga sekaligus aman digunakan pada berbagai aplikasi mesin diesel ya. Nah, dosen program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya Wahyudi menyebutkan kendaraan diesel modern pada umumnya telah dirancang untuk mengakomodasi campuran biodiesel dengan kadar lebih tinggi. Kemudian untuk penggunaan biodiesel B50 itu masih memungkinkan untuk kendaraan berusia lebih tua, tetapi memerlukan perhatian lebih dalam perawatan dan juga pemantauan kondisi mesin, ya. Dan Wahyudi juga menilai kalau biodiesel itu punya karakteristik yang beda dibandingkan dengan solar konvensional spready. Jadi bahan bakar ini punya tingkat kekentalan ataupun viskositas dan kepadatan ataupun densitas yang lebih tinggi, tapi nilai kalornya lebih rendah. Ya, karakter biodiesel yang lebih kental pasca mempengaruhi proses pembakaran dan pada kendaraan yang lebih lama, kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan performa dan tenaga dibandingkan ketika menggunakan solar murni. Kemudian untuk penggunaan biodiesel B50 juga berpotensi meningkatkan pembentukan endapan pada mesin bahan bakar, terutama kalau kualitas bahan bakar itu dijaga dengan baik gitu Predi. Oleh karena itu pemilik kendaraan diesel itu disarankan untuk lebih rutin memeriksa kondisi filter bahan bakar. Disampaikan pula untuk dampak biodiesel B50 pada sistem ketahanan mesin kendaraan terlalu signifikan. Walaupun macam itu beberapa komponen juga berbahan karet di sistem bahan bakar kendaraan yang telah berumur berpotensi mengalami keausan yang lebih cepat ya. Dinyatakan pula kalau konsumsi bahan bakar ini bisa sedikit meningkat karena mesin membutuhkan volume bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang setara dengan solar murni. Tantangan terbesar untuk penerapan B50 justru terletak pada konsistensi kualitas biodiesel yang diproduksi dan juga didistribusikan. Pemerintah serta produsen harus itu memastikan mutu bahan bakar tetap sesuai dengan standar sampai ke konsumen. Ya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah potensi oksidasi selama proses penyimpanan dan juga distribusi. Ya, dan jadi untuk penggunaan kendaraan, pada dasarnya dia perlu melakukan penyesuaian khusus. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas biodiesel yang beredar tetap baik dan sesuai dengan standar. Kalau kualitasnya tetap terjaga, ya dampak negatif terhadap kendaraan pun paca diminimalkan. Ya, jadi kunci itu adalah kualitasnya, penyimpanannya ya, penyimpanannya juga harus optimal gitu spready ya, itu kualitasnya juga harus terjaga untuk mengurangi dampak terhadap kendaraan kita gitu spready.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok dateng bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tak belitung ni.
1: Selamat pagi, Semperadi sahabat budaya. Kecamatan Banda Barat, Agi menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurita, mengatakan pihak telah melakukan pemetaan wilayah setiap tahun untuk menentukan daerah yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Menurut Banda Barat punya sekitar 15 desa sehingga membutuhkan perhatian lebih dibandingkan wilayah lain. Selain itu, sejumlah desa juga agak punya akses pelayanan kesehatan yang cukup jauh, sehingga edukasi dan pendampingan kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Ditambahkan pula, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di Bangka Belitung yang suarnilah menunjukkan tren penurunan dan ditargetkan mencapai 16% sesuai target nasional. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Begeran.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah, AC ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau, Iga. Lanu Iga, kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah KTK Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mai yuk.
2: Dek pasel ku Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkes rumah. Adik ye.
1: Bukan ya Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Tomong oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angak-angak teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mai, yuk. Tapi bener pulih kate kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil kak Mayat aja.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, mana Mayo?
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ega. Mati lah Mai, Mai, jelaknya Mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, ampun lah Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang tau Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mai yuk. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai Paul lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh, pokok, eh. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aku puli Mai. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu deh, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turun temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang nih mai. Tak sahabem, tak ngulok kau nih mai. Keliwat memang kau nih mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang nggak mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang masa gaya. Bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan sesuai pok menano kalo bikin undangan Siti Terompak menikah dengan
1: dek
2: taipau begereng.
1: Dek suai men keko, dek suai dak memang keko dak mai kayak kalah mai jauh-jauh lamai kayak kalah mai deng lamai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,94 Sungai Lian, Sari Budaya Bangka Belitung. Seperti untuk berikutnya kembali ya, kami hadir untuk rangkaian acara berubah ataupun beragam unsur budaya sehat yang akan kami hadirkan di kesempatan saat ini ya, sampai kalau di jam 10 seperti ya. Untuk saat ini kota Sungai Lian macam nak turun hujan gitu ya, dan memang diprediksi hari ini akan turun hujan ya, tapi saat ini sudah mendung sepredi ya. Jadi untuk sepredi yang mungkin nak keluar rumah, nah kemana gitu ya, untuk mempersiapkan diri juga untuk menghadapi cuaca yang tiba-tiba misalnya biur hujan gitu. Oke, untuk informasi nih sepredi, Ega hadirkan nih seputar beberapa kebiasaan yang sering kita abaikan. Ini terkait dengan kolesterol. Salah ya. Kolesterol. Oke, ini ternyata bisa kita cegah juga seperti sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kita nih gati lingah dah. Nah, kolesterol tinggi itu sering dikaitkan kayak pola makan yang dek sehat, tapi menjaga kadar kolesterol tetap normal sebenarnya dek selalu membutuhkan langkah yang rumit. Karena menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Kristi Evianti SPPD, itu kebiasaan sehari-hari justru punya peran besar dalam menentukan kadar kolesterol seseorang. Dalam siaran pers IPB University yang diterima oleh kompas.com gitu ya, Kristi menjelaskan bahwa gaya hidup itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tinggi kadar kolesterol dalam tubuh. Karena itu masyarakat perlu fokus ya, perlu lebih fokus untuk membangun kebiasaan sehat daripada terlalu khawatir terhadap faktor lain yang belum terbukti secara pasti ya, macam golongan darah. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga biar kolesterol tetap normal sepredi ya. Di antaranya adalah membatasi makanan tinggi lemak dan juga lemak jenuh. Ya, salah satu langkah yang disarankan untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal adalah mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak, terutama makanan olahan yang mengandung lemak jenuh. Ya, menurut Kristi, pola makan pun bisa menjadi salah satu faktor utama yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Ya, kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak secara berlebihan itu pacak meningkatkan risiko kolesterol tinggi yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu masyarakat dianjurkan untuk lebih bijak dalam memilih makanan sehari-hari, kayak memperhatikan kandungan lemak yang dikonsumsi. Langkah sederhana ini pun pacak menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan jangka panjang seperti makanan ya. Bun kita di sini apalah karena bakso tiap hari, lum sate yulah, lum apa kita ngegril macam tuh kan, terus juga lum steak lah, daging ketak lah, kolesterol ketak ya. Kalau bisa dibatasi sesekali mungkin tidak apa-apa, tapi misalnya kalau terlalu sering jangan begaduh, tiba-tiba kolesterol naik seperti

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oh
1: mai.
2: Apa ge Rom? Ya pok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaruh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidah ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidah ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepidah.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom ngupah. Ho. Ukan ke sepidah. Wiu pok neh Rom. Baseng kok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cepel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok.

0: Nah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai lihat sampai terkesel-kesel macam tuh.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah, nih, kulum nyari laki, loh, Mai. Ko, nih, nyari gule-gule jahe, ya, Mai. Tapi dek-dek jualan di sungai lihat, Mai. Biasa adanya, Mai. Tapi KTHC tuh ko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom. Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai. Lalu, Mai, ku nginget dulu, Mai. Oh, gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
1: Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom.
2: Oh, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulik kumada. Oh, imang ialah, Mai, nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe, Mai. Dikaleng gule-gule, Mai. Begengger lah namanya, Mai.
1: Ya, sek Rom. Jengger kalau Rom. Ya tuh, pakai bahasa Inggrisnya, Rom. Jengger tuh arti ya, jahe, Rom. Yang ada ge utak ku ne begengger denger poknya ne, Rom.
2: Basing kalah, Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu, Mai. Name gengger. Ku inget ya, Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya, Mai. Soal ku ingin, Mai, makan gule-gule itu, Mai. Asa udah makan gule-gule itu, Mai. Seger rasa perutku, Mai. Nyaman rasa perutku nih, Mai.
1: Wih, gaya kan, Rom. Nyapo ingin, no, makan gule-gule itu.
2: Kan-kan ingin, Mai. Pokok nyaman, Mai. Lah kacube lah, Mai. Menadi barang, Mai.
1: Nah, cube, pok tanya. Gule-gule ingin gak makan, Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih, Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih, Mai.
1: Au, kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih, Rom. Asa-asa dek nyaman. Asa ku nih, alamat adek kenak abis sih kok nih. Lah, kayak ngeruso kulit lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh, Mai. Kita nyari pengal pinang, Mai.
1: Lah, ku padah nian. Ade ucongan eh.
0: Apa?
2: Maya,
0: kau minta gantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
2: Yolah, Mai, gantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus, kaki retoples, so, Rom.
2: Mai.
1: Wah, kawahku dek, Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
2: Yolah, Mai.
1: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Yolah, Mai, please, Mai. Gantiku, Mai.
1: Please.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Ya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
2: Mati lah Mai, mentuna mekan gigiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, okan nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
2: Nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Ada, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhuu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
2: Sekarang, Mayo.
1: Dek, tahun depan, Rom.
2: Oh, lapun yo, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
2: Mayati Sophia, nih.

Ya, kembali di 103,9 perempuan sekalian, Sore Budaya Bangka Belitung Sepredi ya, ini seputar tadi mencegah kolesterol gitu ya, yang ternyata bisa dicegah, cuman terkadang kita ini gatilingah gitu Sepredi. Nah, kalau tadi dari makanan, nah sekarang kita bisa melakukan olahraga yang rutin gitu Sepredi. Ini jangan kita abaikan untuk aktivitas fisik, di mana Kristi juga menegaskan bahwa kurang aktivitas fisik itu merupakan salah satu faktor yang pacak meningkatkan risiko kolesterol yang tinggi. Dan sebaliknya olahraga secara rutin bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap dalam batas normal. Aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga kebugaran tubuh secara keseluruhan. Ya, walaupun macam itu, Kristi secara khusus menyebut jenis olahraga tertentu yang harus dilakukan. Yang penting adalah menjaga kebiasaan kita aktif dan tidak membiarkan tubuh terlalu lama berada dalam kondisi yang kurang bergerak ataupun mager ya. Nah, dengan jadikan olahraga sebagai rutinitas, masyarakat pun pacak memperoleh manfaat kesehatan yang lebih luas, termasuk dalam mencegah kadar kolesterol ya, ataupun menjaganya. Jangan dibiar-biar rasa peredi ya. Kemudian juga dalam menjaga berat badan untuk tetap ideal ya. Jadi obesitas itu termasuk salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Karena itu menjaga berat badan bisa menjadi bagian penting dari upaya mengendalikan kadar kolesterol. Ya, berat badan yang terjaga umumnya berkaitan kayak pola hidup yang lebih sehat, mulai dari pola makan yang lebih baik sampai aktivitas fisik yang cukup. Dan sebaliknya, kelebihan berat badan pacak meningkatkan berbagai risiko kesehatan yang berkaitan kayak metabolisme tubuh. Oleh karena itu menjaga berat badan ideal bukan hanya bermanfaat untuk penampilan, tapi juga penting untuk kesehatan secara keseluruhan.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yo, not ganjang man. Haria, raja berapi.
1: Ngapanya? Tengah bergubuk nak nenek. Wah, dah jam 9

Selamat pagi, Sepredi, sahabat budaya, Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda Parit Padang Senggaliat menggelar serangkaian kegiatan sosial, donor darah, hitanan massal, kece kesehatan gratis bagi masyarakat Bangka. Kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah akan dilaksanakan tanggal 4 Juli 2026 jam 8 waktu Indonesia Barat. Panitia Masjid Besar Nurul Huda Parit Padang Endang Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program rutin tahunan masjid yang dilaksanakan berkolaborasi ke pemerintah Kelurahan Parit Padang, komunitas pendonor darah, komunitas gizi serta Palang Merah Indonesia. Dia menjelaskan hitanan massal ditujukan untuk membantu masyarakat khusus keluarga kurang mampu, sekaligus memanfaatkan masa libur sekolah bagi anak-anak yang telah memasuki usia untuk dihitan. Selain itu, kegiatan donor darah digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan stok darah di Kabupaten Bangka yang kebutuhan hariannya cukup tinggi. Untuk mengapresiasi para pendonor, panitia menyiapkan paket sembako berupa beras 5 kg sebagai tanda terima kasih atas partisipasi mereka. Sementara itu, layanan pemeriksaan kesehatan gratis dibuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Panitia berharap masyarakat Pacak memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

Ya, sebenarnya masih di 103,9 Perampas Sungai Liat, Sare Budaya Bangka Belitung. Tadilah turun hujan untuk wilayah kota Sungai Liat, Sepredi, ya. Dan kita kembali ke informasi. Ini masih seputar kolesterol yang ternyata itu bisa kita cegah juga, ya. Ini bisa melakukan beberapa kebiasaan yang sebenarnya tidak begitu rumit, ya, cuman gampang kita abaikan. Kemudian juga Predi, tadi adalah menjaga berat badan ideal, ya. Terus juga selanjutnya jangan pernah melupakan untuk pemeriksaan kesehatan yang rutin, ya. Karena selain menerapkan kebiasaan sehat, Kristi juga mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurutnya kadar kolesterol seseorang tuh hanya dipengaruhi oleh gaya hidup, tapi juga pacak berkaitan ke faktor lainnya, macam usia, jenis kelamin, kondisi medis tertentu, sampai faktor genetik. Beberapa kondisi kesehatan yang pacak berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol antara lain diabetes, gangguan ginjal, penyakit hati, gangguan tiroid, bahkan ada juga nih kondisi genetik yang disebut dengan familial hypercholesterolemia yang pacak menyebabkan kolesterol tinggi sejak usia agak muda, ya. Karena itu pemeriksaan kesehatan rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi masalah sejak

sejak dini seperti. Nah, dengan membatasi konsumsi makanan tinggi lemak, rutin berolahraga kayak menjaga berat badan ideal, masyarakat pacak ngambil langkah sederhana untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal, dan kebiasaan ini juga perlu didukung dengan pemeriksaan kesehatan berkala biar risiko gangguan kesehatan pacak diketahui lebih awal lagi, Brady.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi aja.

Baik, sepertinya untuk saat ini kita ada penghujung kebersamaan ya untuk rangkaian acara berubah tentang beragam unsur budaya kita, dan berikutnya kita hadirkan untuk dunia anak yang untuk dongeng anak ya, di mana selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan Rara sampai jam 3 sore. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pitung. Cup-cup.
2: Iye. Nyak datang, Tung.
3: Pitung rewel lagi.
2: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diam.
3: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
2: Amin.
4: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
5: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
3: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
5: Iye Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Ini tidak bisa dibiarkan.
5: Apa-apaan itu?
7: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
8: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
5: Dasar company. Beraninya ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau ane besar nanti.
4: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
9: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
5: Iye, Bah Haji.
4: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
9: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
10: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
9: Insya Allah, Ji.
4: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
9: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
11: Bang, kambingnya dijual berapa?
9: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
11: Kagak bisa kurang nih.
9: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
11: Ya udah deh, nih duitnya.
9: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
12: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa namanya lo?
9: Maaf bang. Namanya Aye Pitung dari Rawa Belong.
12: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
9: Iya bang, lain kali ane lebih hati-hati.
12: Galak amat orang. Lah, duit ane. Jangan-jangan waktu senggolan tadi. Ane harus mastiin.
13: Kita kaya nih.
14: Mantep Bang Rai.
9: Hei kalian, ternyata bener kalian yang ambil duit aneh.
12: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
14: Pergi sebelum jadi pekedel.
9: Dasar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.
12: Tangguh juga dia.
9: Maju sini lo.
12: Rasain nih.
9: kalian tuh ya. Masih pengen diajar lagi.
13: Ampun bang.
14: Kami ngaku kalah.
9: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no. Yang udah ngerampok bangsa kita.
13: Ampun bang. Kalau company, kita belum mampu bang. Lawan abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata bang. Kita cuma tangan kosong. Ah, Bang Pitung kan kuat. Mau gak jadi ketua kita? Kita rampok company.
9: Merampok company. Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
13: Baiklah bang.
4: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
13: Ais, Ci, kalian kesono, aneh kesini. Siap bang. Ayo, kita cabut.
4: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
7: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
4: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari GI, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
9: Kalian mau nangkep aneh? Emangnya kalian sanggup

0: Pergi kalian dari sini sebelum Ane, si Pitung, anak rawa belong melumat kalian semua.
1: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Kompeni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Tuan Putri dan Pendekar Raja Wali.
2: Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi bingung.
3: Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi?
2: Justru itulah, putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa.
3: Benar juga ya.
2: Tentunya, aku tak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Ayah sedang kebingungan, putriku.
3: Tapi ayah, salah satu dari kami harus mengalah. Karena aku yang paling besar, maka aku saja yang berkorban.
2: Tidak boleh, putriku. Seandainya saja ada yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Mengalahkan? Tunggu dulu. Betul juga. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku.
3: Itu jauh lebih baik, ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya.
1: Maka keesokan harinya,
4: semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja.
5: Wow, ini akan menarik sekali.
4: Aku akan menjadi pangeran kerajaan ini. Menurut peramal istana, Raja Wali Raksasa itu akan muncul seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latih dan perdalamlah ilmu serta kesaktian kalian.
1: Satu minggu kemudian, semua kesatria dari seluruh negeri mulai berlatih. Sementara itu, raja memerintahkan untuk membuat sebuah pendopo jauh di tengah hutan. Di pendopo itulah, putri pertama akan memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Raja juga menyiapkan berbagai macam kue dan soko atau nasi ketan sebagai umpan. Tak terasa seminggu berlalu. Putri diboyong ke pondok di tengah hutan.
2: Bertahanlah, putriku. Kami akan berada di dekat sini untuk melindungimu.
3: Tak apa, ayah. Aku percaya ayah. Lagi pula, ada banyak sekali kesatria yang ikut serta.
2: Benar. Ayah yakin, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Raja Wali itu.
1: Putri pertama pun ditinggal sendiri di pondok itu.
3: Suara apa itu? Apakah itu Raja Wali?
6: Seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini?
3: Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa.
6: Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu.
3: Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sudah menjadi tugasku sebagai putri pertama untuk berkorban, Tuan.
6: Wah, sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini.
3: Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini.
6: Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini.
3: Begitu. Terima kasih, Tuan Pengembara.
6: Aku duduk di sini saja ya.
3: Iya, silahkan Tuan.
1: Pengembara itu lantas menemani putri pertama menunggu kedatangan Sang Raja Wali.
3: Pemuda ini menarik sekali. Dia juga baik. Semoga saja dia bisa mengalahkan Raja Wali itu dan menjadi suamiku. Tuan Pengembara, bangun! Burungnya!
6: Wah, besar juga dia!
1: Perhatian Raja Wali itu teralihkan oleh tumpukan kue beras.
6: Ini kesempatanku! Tali saktiku, bantulah aku menjerat Raja Wali itu.
3: Tali apa itu? Ia bisa bergerak sendiri.
6: Hiya!
1: Tali itu membelit tubuh Raja Wali dengan kencang.
6: Bagus tali saktiku, ikatlah erat-erat burung itu.
1: Namun, burung Raja Wali itu mampu melawan. Tali sakti milik pengembara pun terputus.
6: Gawat, terpaksa aku harus menggunakan badik sakti. Badik saktiku, tolong bantulah aku.
1: Badik itu melesat lurus ke arah Raja Wali Raksasa. Pertarungan pun terjadi.
3: Aku tidak sanggup melihatnya.
1: Akhirnya, badik sakti itu berhasil mengalahkan Raja Wali.
6: Wah, berhasil. Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya.
3: Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku.
6: Baiklah, akan kusimpan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri.
1: Tak lama setelah pengembara itu pergi, para kesatria datang bersamaan.
5: Di mana Raja Wali itu?
4: Tidak akan kubiarkan kau menyentuh Tuan Putri.
3: Raja Wali itu sudah kalah. Itu ada di sana.
5: Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja.
4: Kita bawa saja dagingnya sebagai bukti kepada raja kalau kita yang melakukannya.
5: Ide cemerlang.
1: Maka para kesatria itu pun berebut untuk mendapatkan bagian tubuh Raja Wali. Setelah itu, mereka mengantar putri pulang kembali ke istana.
4: Putriku, kau selamat!
3: Ayah!
4: Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapakah yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu ya?
3: Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun, Ayah. Seorang pengembaralah yang telah mengalahkan Raja Wali itu.
4: Hah?
3: Ia pergi begitu saja setelah mengalahkan Raja Wali itu. Tapi, ia telah kuberi selendangku sebagai bukti bahwa dialah yang telah berjasa.
2: Kalau begitu, tak ada yang menjadi pemenang. Tapi, kembalinya kau dengan selamat juga patut dirayakan. Besok, akan kuumumkan keputusan sayembaranya.
3: Baiklah, Ayah.
2: Kau istirahatlah dulu, Putri Sulungku.
3: Iya, Ayah.
1: Keesokan paginya...
4: Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dia bukanlah rakyat negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu.
1: Maka pesta besar pun digelar. Berbagai hidangan disajikan. Semua rakyat bergembira bersama-sama.
2: Wah, lincah sekali pemuda itu bermain sepak raga.
3: Astaga, itu... Ayah, selendang itu... Dialah pengembara itu, Ayah.
2: Selain bisa mengalahkan Raja Wali, ternyata dia lihai dalam bermain sepak raga rupanya. Tolong panggil dia kemari.
6: Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak.
2: Aku bukan ingin mengusirmu, wahai pemuda. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Lusa kemarin?
6: Benar, Baginda. Rupanya Putri Bangsawan kemarin adalah Tuan Putri. Mohon maafkan jika saya tidak sopan.
2: Hebat sekali. Bagaimana caranya kau mengalahkan Raja Wali sebesar itu?
6: Saya memiliki cambuk dan badik sakti, Raja. Dengan kedua senjata inilah, saya mengalahkan Raja Wali itu.
2: Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu, akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Apakah kau bersedia?
1: Setelah itu, sang pengembara dan putri raja pun menikah dan hidup bahagia di istana. Pengembara itu kini dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri.
3: Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
7: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
3: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
7: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
3: Kamu belum makan?
7: Belum, Bu.
3: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
7: Terima kasih sekali, Bu.
3: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
7: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi, orang-orang memanggilku Joko Kendil.
3: Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga, toh?
7: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi.
3: Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
7: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
3: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
7: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu ibu bekerja.
8: Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
7: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
3: Ah, itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
7: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak.
3: Iya, semoga doa kita terkabul.
8: Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
0: Mbak, aku punya satu keinginan.
3: Apa itu, Joko?
0: Aku ingin menikah, Mbok.
3: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
0: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbok.
3: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita.
0: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbo. Tolonglah aku.
3: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
0: Joko sudah siap, Mbok.
8: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Istana Raja.
4: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
3: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
4: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketika putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
8: Raja mempunyai 3 putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
4: Bagaimana menurutmu, Kantil?
9: Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
10: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
4: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
9: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
10: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
9: Yang pasti bukan orang seperti dia.
4: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
10: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
9: Kau bercanda, Melati?
10: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
0: Benarkah Tuan Putri bersedia?
10: Iya.
4: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
3: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Terima kasih, Baginda Raja.
8: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia.
11: Oh, oh.
8: Tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
9: Melati kok mau sih sama orang itu?
10: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
8: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
11: Istriku, tolonglah jujur padaku.
10: Hah?
11: Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
10: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
11: Ah, kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
10: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
11: Ah.
8: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
9: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan bukan?
10: Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Ah, seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
8: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
9: Wah, lihatlah pangeran itu, tampan sekali.
10: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
9: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
10: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
8: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
11: Tak ada yang salah kok.
10: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
11: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
10: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
11: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
10: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku.
11: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
10: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
11: Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh.
8: Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal.
9: Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu?
8: Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun...
11: Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
12: Ibu di sini saja.
3: kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
12: Asal-usul batu ampar. Angin sepoi-sepoi menerpa pohon kelapa di sepanjang pinggiran pantai dan membuat semua daunnya melambai. Di dekat pantai tersebut, tinggallah seorang pemuda berbadan kurus. Dia adalah Badang.
13: Nah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Saatnya untuk berpetualang.
12: Badang mempunyai badan yang kurus dan kaki yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat dia selalu terpincang-pincang ketika berjalan.
13: Aha, kupu-kupu, apakah kamu mau menemaniku hari ini? Tenang saja, kakiku ini tidak akan menjadi penghalang.
12: Setelah perjalanan panjang, Badang pun sampai di daerah bernama Tumasik. Daerah itu kini dikenal sebagai Singapura.
13: Wow, tempat ini sungguh menarik. Udara pantainya sejuk. Aku ingin tinggal sebentar di daerah ini. Aku harus secepatnya mendirikan rumah. Orang-orang di sini baik. Mereka membiarkanku tinggal. Hore! Akhirnya selesai juga. Rumahku, istanaku.
12: Setelahnya, ia berjalan-jalan di dekat pantai dan bersantai di sana.
13: Angin laut memang segar. Rasanya lelah di tubuhku langsung hilang. Ada kapal besar datang. Siapa ya?
12: Perlahan-lahan, kapal tersebut menepi dan berlabuh. Sesaat kemudian, turunlah seorang laki-laki.
13: Wah, badannya besar sekali. Sepertinya dia orang India. Apakah dia pemilik kapal itu?
14: Pulau ini kelihatannya menarik untuk dijelajahi. Tidak sia-sia aku berlayar selama ini. Aku sudah berkeliling sepanjang pantai. Banyak sekali batu-batu besar. Batu besar ini bisa aku manfaatkan untuk menguasai pulau. Aku punya ide bagus.
12: Orang India tadi pun melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, dia melihat seorang nelayan di lepas pantai.
14: Tampaknya orang-orang di sini bertubuh kecil. Aku bisa memanfaatkan mereka. Permisi tuan, bagaimana kondisi ikan-ikan di sini? Apakah hasil tangkapanmu banyak?
15: Syukurlah, ikan-ikan hari ini banyak tuan.
14: Sungguh menarik. Sungguh pulau yang kaya ya. Oh ya tuan, siapakah pemimpin di sini? Aku jauh-jauh dari India, ingin menemui pemimpin dari negeri ini.
15: Negeri ini dipimpin oleh Putri Tumasik tuan. Beliau tinggal di istana itu, tuan.
12: Benar sekali. Negeri

0: Dan kepada Anda, Tuan Sanjeev, apa tujuan Anda datang kemari?
1: Aku datang ke sini bersama kapalku. Di dalam kapalku ada 10 kotak peti berisikan emas. Akan kuberikan kepadamu. Namun, aku mempunyai syarat sebelum semua hartaku itu kuserahkan padamu.
0: 10 peti emas dan Anda ingin memberikannya kepada saya?
1: Benar sekali, Tuan Putri. Itu hanya tanda persahabatan dari Raja Negeri kami.
0: Baik sekali, Rajamu. Lalu, apakah syarat yang kamu ajukan tadi?
1: Syaratnya cukup mudah. Kita akan adu kekuatan. Jika Tuan Putri menang, maka emas akan menjadi milikmu dan rakyatmu.
0: Adu kekuatan? Maksud Tuan?
1: Aku melihat di pinggir pantai ada batu yang cukup besar. Kerahkan orang terkuatmu untuk mengangkat batu tersebut. Akan kuberi waktu seminggu untuk melakukannya.
0: Tapi, bagaimana jika tidak ada yang berhasil?
1: Maka, negeri Tumasi ini akan menjadi milikku dan rajaku. Apakah Tuan Putri takut? Bukankah Anda memiliki banyak prajurit yang kuat? Hampir semua negeri yang saya datangi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cepat.
0: Benarkah?
1: Jangan cemas, Tuan Putri. Tantangan ini hanyalah simbol saja. Anda pasti bisa menang. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan emas dan menjadi negara sahabat India yang agung.
2: Keesokan harinya, prajurit utusan Putri Tumasik mengumpulkan semua orang dan memberikan pengumuman.
3: Bagi siapa saja yang berhasil memindahkan batu tersebut, dia akan mendapatkan jatah emas dari orang India dan penghargaan dari Putri Tumasik.
4: Itu sih tidak mungkin. Batu di pantai sungguh besar dan berat. Orang terkuat di negeri ini pun pasti tidak ada yang mampu mengangkatnya.
5: Iya, sepertinya negeri itu masih akan jatuh ke tangan orang India tersebut.
2: Kabar tentang taruhan itu menyebar dengan cepat. Sudah lewat 3 hari, namun tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut.
0: Bagaimana ini? Ini sudah menjelang batas waktu, namun tak ada dari kita yang merasa cukup kuat untuk mengangkat batu itu.
3: Tuan Putri, mungkin tidak ada salahnya Tuan Putri berjalan-jalan dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar untuk masalah ini.
2: Di saat berjalan-jalan di tepi pantai dan ingin melihat batu, Putri Tumasik bertemu dengan Badang.
6: Permisi Tuan Putri, apakah aku boleh mengikuti sayembara tersebut sekalipun aku bukan orang Tumasik? Walaupun begitu, hamba merasa terusik oleh tingkah orang India tersebut. Hamba hanya ingin membalas jasa untuk negeri ini karena telah mengizinkan hamba untuk tinggal.
0: Tentu saja boleh, aku hargai niatmu itu. Siapakah namamu, pemuda?
6: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama hamba adalah Badang. Hamba hanyalah pengembara.
0: Baiklah, Badang. Besok kita akan bertemu dengan orang India tersebut. Kau akan mewakili rakyat Tumasik. Terima kasih sekali lagi.
2: Esok paginya, Putri Tumasik datang ke tepi pantai bersama Badang.
1: Inikah yang kau ajukan sebagai penantangku? Sepertinya kamu sudah siap untuk menyerahkan negerimu padaku. Lihatlah dia, tubuhnya begitu kurus. Apakah kamu telah memberinya makan yang cukup, Tuan Putri?
0: Kamu yakin akan melakukan ini, Badang?
6: Saya yakin, Putri. Semoga saya bisa membantu.
1: Nyalimu besar juga, anak muda. Tapi apakah kau akan baik-baik saja?
6: Jangan khawatir, Tuan. Paling tidak, izinkanlah hamba untuk mencobanya.
1: Baiklah, silakan saja. Aku tidak bertanggung jawab jika ada tulangmu yang patah saat mengangkat batu tersebut.
2: Perlahan-lahan, Badang memposisikan kedua kakinya dengan mantap. Badannya membungkuk dan hap, batu itu berhasil diangkat.
6: Bagaimana Tuan? Batu ini ternyata tidak begitu berat.
2: Hah? Hal ini

0: tentu saja membuat orang India tersebut tak percaya.
1: Mustahil. Ini sungguh mustahil.
2: Ternyata ringan sekali. Sebaiknya batu ini aku pindahkan karena mengganggu orang di sekitar sini.
0: Badang pun melemparkan batu itu ke arah selatan. Wush, batu itu terlempar ke ujung selatan Pulau Tumasik. Orang India itu akhirnya pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu setelah dia menyerahkan seluruh peti emas sesuai janjinya.
3: Terima kasih, Badang. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Sesuai janjiku, emas itu sepenuhnya milikmu.
2: Terima kasih, Tuan Putri. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Sudah sepatutnya hamba menolong negeri ini dari penjajahan. Terkait emas, mohon maaf, sepertinya hamba harus menolaknya. Bagikanlah emas itu untuk orang-orang Tumasik. Hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba justru akan terbebani membawa emas sebanyak itu.
3: Astaga, Badang, kau ini sungguh mulia. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Jika kau membutuhkan bantuan dari negeri ini, katakanlah kapan saja.
0: Begitulah, Tumasik telah aman dari penjajahan. Sementara itu, di tempat jatuhnya batu yang dilempar Badang, batu telah pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang indah. Batu-batu itu terhampar berjajar dengan rapi. Karena itulah, tempat jatuhnya batu itu kini disebut sebagai Batu Ampar, yang berarti batu yang terhampar. Pesan dari cerita ini, janganlah cepat menyerah sebelum mencoba melakukannya. Pemenang adalah mereka yang mau berjuang hingga akhir. Sedangkan orang yang kalah adalah mereka yang sudah menyerah sebelum mencoba.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan kon

0: S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat S.
1: Lo apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalung. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalung itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak, di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
1: Pendengar
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Perwal Sungai Liat Sahabat Budaya, kami akan hadirkan kali ini beberapa hal yang akan kami hadirkan UMKM Indonesia yang sukses produk-produknya ke luar negeri. Beberapa sektor produk lokal yang memiliki permintaan pasar tinggi di luar negeri seperti makanan dan minuman olahan, yaitu adalah sambal, bumbu masak siap pakai, keripik singkong atau pisang, kopi, dan juga mie instan. Dan untuk itu, sahabat budaya, kami akan hadirkan ambil salah satu seperti bumbu masak siap pakai. Itu seperti apakah proses dan juga yang dilakukan untuk bisa hingga ke luar negeri sana promosinya. Selanjutnya kami hadirkan. Jadi ekspor bumbu masak siap pakai ini salah satu peluang terbesar bagi UMKM Indonesia. Tingginya populasi yang ada serta meningkatkan minat masyarakat dunia terhadap kuliner Asia Tenggara membuat produk bumbu instan sangat dicari di pasar global. Berikut beberapa spesifik untuk ekspor bumbu masak siap pakai seperti bumbu rendang, opor, soto, ataupun sambal. Jadi, regulasi internasional untuk produk pangan olahan itu sangat ketat. Sebelum dikirim, produk bumbu itu wajib menjadi pemenuhan standar. Seperti masa simpan itu lengkap. Produk minimal harus punya masa kadaluarsa 6 hingga 12 bulan, tercantum jelas pada kemasan. Kemudian, kemasan kedap dan aman. Menggunakan kemasan food grade ataupun seperti pouch aluminium foil yang tebal. Proses pengemasan vakum supaya bumbu tahan lama tanpa pengawet buatan. Orang akan memilih jika produk itu tidak berbahaya, tanpa bahan pengawet, alami begitu ya, bahannya rempah-rempah dan memang sangat nikmat ketika dimasak sesuai dengan selera. Kemudian ada label bahasa internasional seperti informasi nilai gizi, daftar komposisi, tanggal kadaluarsa, instruksi memasak harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa negara yang menjadi tujuan. Nah, produk minimal memiliki izin MD BPOM, sertifikasi halal Indonesia, dan sertifikasi keamanan pangan internasional, juga menyasar pasar retail modern di Eropa ataupun Amerika Serikat. Beberapa wilayah memiliki permintaan tinggi terhadap bumbu instan Indonesia, daerah-daerah mana saja yang akan kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi bisa menjadi inspirasi untuk sahabat budaya untuk mengembangkan usahanya, terutama bumbu-bumbu tradisional khas kuliner Bangka Belitung mungkin. Nah, bisa dijadikan sebagai inspirasi sesaat lagi di UMKM Kita.

0: Assalamualaikum beradik, kami dari
1: Kampung Urang Bangka.
0: Dengarkan lagu kami yang berjudul
1: Belajar dan Berkarya,
0: hanya di
1: Zulfiqar Rekord.
0: Oke.

Sahabat Budaya masih menemani di program UMKM kita, yaitu produk-produk Nusantara yang bisa diekspor itu seperti apa, Sahabat Budaya, bentuk-bentuknya. Selengkap aku hadirkan untuk Ika. Jadi Sapradi, kalau ngomong tentang seperti aneka bumbu kemasan yang pacak diekspor karena menjadi minat daripada penikmat kuliner-kuliner Indonesia yang ada di luar negeri. Beberapa negara tujuan yang punya permintaan tinggi nih Sepradio, antara lain itu Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei. Itu sangat menyukai bumbu masakan Nusantara karena kemiripan selera lidah. Kebijakan kerjasama AFTA juga mempermudah ekspor ke wilayah ini karena tarif dagangnya yang sangat rendah. Kalau di Timur Tengah, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, pasar yang sangat besar karena banyak jemaah haji atau umroh dan pekerja imigran Indonesia yang merindukan masakan rumah. Kalau di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, mereka fokus pada kalangan diaspora serta komunitas pecinta kuliner eksotis, dan tren pasar di wilayah ini sangat menyukai produk non-MSG ataupun varian organik. Secara administratif, pastilah dokumen ekspor yang harus disiapkan, nomor induk berusaha, pemberitahuan ekspor barang, surat keterangan ekspor pangan, kemudian jika negara tujuan meminta pengecekan karantina tumbuhan terhadap komponen rempah di dalamnya, itu juga harus dipersiapkan. Juga surat keterangan asal untuk mendapatkan fasilitas keringanan pajak ataupun tarif preferensi di negara tujuan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Sahabat Budaya ketika mengumpulkan keinginan ataupun bertujuan untuk mengenalkan produk UMKM-nya hingga ke luar negeri. Nah, itu dia beberapa poin yang bisa dilakukan dan disiapkan.

Sahabat Budaya, sembari mendengarkan lagu-lagu khas Nusantara, kami akan hadirkan bahwa ada salah satu penambah rasa dan juga dijadikan saus, yaitu kecap manis terkenal dari Indonesia, ternyata mengandung natrium. Tapi aman gak ya dikonsumsi? Kok baru tahu? Nah, simak informasi selengkapnya. Seperti kecap manis menjadi pelengkap favorit berbagai hidangan, mulai dari nasi goreng, sate, bakso hingga aneka tumisan. Rasa yang manis membuat banyak orang ngerasa lebih enak mengkonsumsinya dibandingkan ya garam berlebih atau juga kecap asin. Padahal dibalik rasa manis nih, kecap manis tetap mengandung natrium yang perlu diperhatikan jumlahnya. Natrium ini merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi saraf serta membantu kerja otot. Namun konsumsi natrium yang berlebih bakal meningkatkan tekanan darah dan resiko penyakit kardiovaskular. Boleh makan kecap tapi seperlunya.

Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Intinya bahwa batu beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
3: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yaakob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja, seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
2: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
3: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh, padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu, bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
2: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
3: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
4: RRI Perompak Sungai Sahabat Budaya, kami hadirkan salah satu tradisi dan budaya masyarakat yang ada di Indonesia, yang pastinya sahabat budaya, tradisi-tradisi yang ada di tanah air Indonesia akan selalu kami suarakan supaya kita semakin mencintai dan mengenal budaya yang ada di Indonesia. Ada lomba BCKMB Salahuddin Komitmen Lestarikan Budaya Barito Utara. Kabar selengkapnya, Bupati Barito Utara Salahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan yang menghadiri menyaksikan perlombaan BCKMB dalam rangkaian Festival Budaya Mulik Bengkang Turan tahun 2026 di kawasan Muara Tewe. Festival budaya ini bukan sekedar ajang perlombaan, jadi budaya Mulik Bengkang Turan. Selain perlombaan, juga momentum penting memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Jadi keberagaman budaya merupakan kekayaan yang harus terus dijaga supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat. Festival Budaya Ya Mulik Bengkang Turan merupakan wadah untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki daerah. Budaya adalah jati diri daerah, karena itu pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan budaya supaya tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan masyarakat Barito Utara.

Guru Angin, sahabat budaya, ini lagu favorit yang sekarang lagi hits, lagi naik-naik daunnya, okay? Dan menikmati suasana hujan, oh ternyata hujan, sahabat budaya, masih dengan lagu asiknya.

Pekan Jakarta. Jadi ada acara digelar di Balai Budaya bernama tuh Telusur Budaya, menjaga ruang hidup bersama di jalan. Jadi sahabat budaya melalui scene dan sound yang mengajak generasi muda untuk bincang santai terkait budaya masyarakat menggunakan ruang publik di kawasan jalan. Dan acara yang digelar di Balai Budaya ini bertema tentunya Telusur Budaya, menjaga ruang hidup bersama di jalan. Untuk melihat budaya suatu bangsa, lihatlah lalu lintasnya. Karena itu cara masyarakat menggunakan ruang publik yang seringkali mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Bagaimana masyarakat memperlakukan pejalan kaki, menghargai sesama pengguna jalan, merespon perbedaan, menjaga kebersihan, sampai berbagi ruang dengan orang lain yang menjadi kebiasaan sehari-hari, dan membentuk pengalaman hidup bersama sekaligus menjadi wajah budaya sebuah kota. Nah, sahabat budaya tentu ada kemiripan dan kesamaan seperti di wilayah kita Bangka Belitung juga. Seperti apa untuk acara sendiri, dikatakan bahwa kawasan-kawasan seperti Menteng, salah satu kawasan bersejarah, dirancang sebagai Garden City pertama Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sepanjang jalan, para peserta diminta mengamati pelanggaran atau ruang publik yang tidak digunakan semestinya, diantaranya penggunaan trotoar untuk perjualan dan area parkir, dan kendaraan melawan arus lalu lintas, area trotoar yang tidak ramah disabilitas, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jadi setelah melakukan city walking tour dalam bincang santai, maka peserta diajak melihat kota bukan sekedar sebagai ruang yang dilalui, melainkan sebagai ruang yang menyimpan pengalaman, ingatan, makna bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Maka dari itu, di sebuah kawasan, baik itu Jakarta ataupun Bangka Belitung, memang hiruk pikuk begitu ya, kesibukan-kesibukan yang menurut seseorang, menurut kita, menurut siapapun yang melintasi itu sangat berbeda. Ketika memang di daerah lainnya pasti ada perbedaan begitu ya, jauh sekali perbedaannya kalau dibandingkan seperti wilayah Bangka Belitung. Namun tetap untuk seperti penggunaan ruang publik nih, selain digunakan secara maksimal sesuai aturan, ada juga nih yang melanggar aturan-aturan tersebut.

0: Berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Kobak.

0: dibangun pada tahun 1825 yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Toboli didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Toboali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Toboali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Toboali ini, berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo dengan Sultan Anom Ali Mudin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Toboali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Ali Mudin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Ali Mudin. Sultan Anom Ali Mudin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Ali Mudin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Toboali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Toboali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Toboali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Toboali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan ku tahun berapa ya, alami lah gitu. Sangkin aku tak tahu juga tuh perkembangan benteng Toboali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya pesan kami kalau bisa
2: tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.
2: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 MHz perempat RS Sungai Liat Seperadi. Di sore hari ini Seperadi O ikat diganti ke Iren Seperadi dari jam 3 nih sampai jam 8 malam kelas Seperadi O. Nah, sebenarnya sahabat budaya seperti biasa di bubble sore kita nih Seperadi O. Kita nih di program acara Berdinca Budaya Prodang di sesi pertama hingga jam 4 sore Seperadi O. Kita langsung masuk ke kabar berita Seperadi sumber dari RRI Kododi. Kemudian habis kabar berita jam 4 kita lanjut lagi di Berdinca Budaya sesi kedua Seperadi O hingga jam 5 sore kita masuk lagi ke kabar berita kita sumber dari RRI.co.id. Kemudian seperti sahabat budaya ya, habis kabar berita jam 5 kita masuk ke program acara kita selanjut. Ada Ginata Iren aja Ika Ginata sekap-kap ancopu kok. Kemudian sampai Ginatanya sampai jam 6 kita kelak mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar kelak kita rilih ke Pro 1 RRI Sungai Liat Seperadi.

kita Ginata lanjut sesi kedua ya, 30 menit waktu Superadio hingga jam 7. Kemudian kita masuk lagi ke kabar berita, oh, Superadio sumbernya tetap dari rri.co.id Superadio. Di jam 7 kita ke kabar berita lagi, udah jam 7 malam kita ke kabar berita hingga ke jam 8 Superadio. Jam 7 ke jam 8 kita ke program acara selanjutnya ada Ragam Irama Nusantara, kayak bergaya beragam unsur budaya sehat sepan. Beragam unsur budaya maksud Superadio Ragam Irama Nusantara nih. Nah, hingga jam 8 malam Superadio hari ini, edisi hari ini hari Minggu Superadio 28 Juni, tidak terasa lah di ujung bulan, no? 28 Juni 2026 Superadio. Nah, ya dengan tika hingga jam 8 Superadio. Sebelum Miran menghadirkan berincak bedai kita sore hari ini Superadi, oh, kita dengar dulu lagu Cinta Cinta Karet. Oh, tidak Superadi, jangan kemana-mana kau, tetaplah di 103,1.

0: Tidak, oh. Cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah, oh. Ah, coba cari di internet dulu, ah. Halo, Supradi.
1: Halo, Supradik. Ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane, yuk, cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah, Gi. Nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spedi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aho lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: Seperadi, pernah ada Ika berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak Ika, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan, FSA de Klerk, tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin pertama menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, merusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Sapradi sahabat budaya di hari neo kita ke bedicak budaya kita Sapradi. Oh, di sesi pertama nih Sapradi. Oh, di sore hari neo kita ngobrol santai soal madu Sapradi. Oh, nah Ika lebih suka madu pahit apa madu manis Sapradi. Oh, nah justru oh, Ika memang apa milih madu manis apa milih madu pahit karena mungkin Ika punya tanggapan sendiri Sapradi. Oh, nah yuk kita berbagi cerita dan pilihan madu pahit apa madu manis nih Sapradi di edisi Belincah Bedaya kita hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026 Sapradi. Oh, langsung baik kita angkat penelpon kita yo. Oh, ada siapa di mana di 08 12 13 14 10 39. Nah, bohnya baru nak diangkat dari pidem mah. Ya lapan Sapradi sahabat budaya dicoba kembali Sapradi. Oh, di 08 12 13 14 10 39. Nah, yo ada yang nelpon kita angkat penelpon kita yang pertama nih.

0: Lah, apa gawe pun sore hari ini? Tengah ngapa?
1: Apa, Ren?
0: Ayo, tengah ngapa sore hari ini?
1: Tengah bareng-bareng.
0: Bareng-bareng sambil dengar perempuan, dok. Ya lah pun, yuk tema kita, topik kita nih, yuk. Oh, ayo suka madu manis, apa madu pahit? Ingin gak makan madu?
1: Manis,
0: ngapa milih madu manis? Ngapa milih madu pahit? Ngapa milih madu manis? Oh, galak kok konsumsi madu. Tiari kan? Oh berarti ayu minum langsung dicampur ke air hangat oh apa dak minum sesendok langsung? Hah? Ke hangat kuku berapa sendok?
1: 2 sendok.
0: Oh, cemia kan. Oh.
1: Apa nama madu pahit ke tuang obat nih mari luka luka di dulu baru dicampur bisa.
0: Madu pahit. Tapi kadang madu nih ada yang dia asli lagi. Yuk, cemana cara milih meda madu asli ke D ya?
1: Kurang tahu lah
0: kok. Oh, men Ayu Sinta beli madu nih, oh. Ah, yang paling Ayu perhatikan apa yuk? Apa rasa, apa harga, apa keaslian, apa cemana?
1: Harga ya.
0: Harga ya.
1: Iya.
0: Jadi milih harga yang mana pun nah?
1: Bagus mana ada yang kita kenal maka jadi orang jahe.
0: Oh, suada punya pengalaman ano yang lucu menarik saat beli madu apa konsumsi madu misal ada apa tengah minum geg apa ada semut semiaya suada.
1: Oh,
0: dek sua kan dek pengalaman apa lah? Oh?
1: Mantap madunya.
0: Oh kan, yuk lah pun anak lagu apa pun sore hari ini yuk Sinta.
1: Rumput tetangga.
0: Yuk lah ditunggu lagu oh.
1: Nah sama-sama mak.
0: Yuk.
1: Sama sama Rati Menda Gloria Alisitri. Itu rasa-rasa yang belum datang. Nomboran 86 Yuk Reda Bedul Amat Yulia Intan Sita Nomor Triatu Budi Cimik Kite Kedari Mami Kemarni Indo Meri, Mang Samurai, Koyong, Asyo, Pengemangian, Ayah, Pamura, Wakom, Iza Ibi Maklampan, Nasrul, Ujan, Mambera. Asyik gali-gali yang bisa
0: dibungkus. Ah, lapun gali-gali lagi, Sinta, dibungkus habis, oh. Kok. Yo, lapun.
1: Oke, Iren.
0: Yo, ngapa?
1: Iren, kita cantik sekali, sehat selalu lah.
0: Amin, doa yang sama, yuk. Makasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, yuk Sinta yang ada di Beruas. Oh. Sebenarnya sahabat budaya yang mungkin menuju ke Beruas sampai ke Bangka Tengah, oh. Cuaca teh kita yuk Sinta tadi cerah mendung, cerdong sama lagi di Sungai Liat di Jalur Duwe nih, oh. Dekat RRI nih udah. Yo di belakang ayo Sinta kita angkat penelpon kembali di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih? Halo, Bedinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
2: Halo, Bedinca Bedai.
0: Hai, sampai Yati. Wah,
2: sampai Yati.
0: Ke siapa nih, di mana?
2: Cuaca, mendung.
0: Mendung, di mana, ke siapa nih?
2: Sri Menanti, Sri Menunggu.
0: Oh, yuk Fitri, kan lah mandi lem yuk.
2: Lom.
0: Apapun gawe sore hari ini, lah sore hari ini, ndak jalan-jalan kan?
2: Ndak jalan kemana lah, jalan di Pulau Kapuk tadi.
0: Ah, pantas lagi ada ilar ramen nih, baru bangun tidau.
2: Ya,
0: oh yuk, tema kita nih yuk, oh, ayu suka madu manis apa madu pahit?
2: Ayu madu manis, kawan madu pahit.
0: Ngapa Ika gak suka madu pahit ya? Ngapa milih madu manis?
2: Enggak suka pahit-pahit, namanya manis lah.
0: Maka, ngapa milih cemia? Ngapa milih madu manis? Oh?
2: Bisa, aku gak tahu. Ayo, manis pahit-pahit, namanya manis, bos.
0: Ah, galak kok minum madu, ayo.
2: Enggak lama galak. Galak sekali.
0: Galak sekali-sekali. Cemana minum, ayo langsung campur ke air. Macam yuk Sinta tadi, campur ke air. Nah, menayuk minum mah? Menayuk minum mah cuman apa sesindok langsung minum macam itulah, Dek.
2: Enggak pakai air.
0: Oh, campur
2: ke air hangat-hangat kuku tuh.
0: Oh,
2: baru diminum.
0: Oh, kan.

0: Oyu, menurut Ayu, Neo, madu yang enak toh seperti apa, ge?
1: Uta, ge, dak ngerti ya, yuk pokoknya madu lah setahu
0: Ayu, ayo, ngerti masalah. Dek ngerti, yo. Jadi men Ayu beli madu toh, Ayu, Ayu toh merhatikan apa? Rasa, apa harga, apa keasliana, apa cemana?
1: Rasa,
0: jadi men harga nak beratus-ratus gaya belilah men rasa ya yuk anak cem ya?
1: Belilah men rasa ya nyaman.
0: Oh, so ada punya pengalaman unik menarik apa saat Ayu meli madu tuh apa konsumsi apa macam mana pas meli apa butuh le pecah macam mana so ada?
1: Dek pecah.
0: Dek suwa kan? Hari ini lah minum madu lom tapi ya?
1: Lom, gak ada madu lah.
0: Asal jangan di madu bayo. Yo lapo nana lagu apa sore hari ini yuk?
1: Ayo nana lagu bukan yang kupinta.
0: Olah ditunggu lagu a. Yo lapo titip salam ke siapa yuk?
1: Salam kayu cinta tadi ya. Terus ke Mbak Iing, Bang Mangyan, Putra Sambas.

0: Nama Rati. Terus Yu Amina.
1: Ah, gitu ya.
0: Bang Rido ke Yu Sreto. Lo pulang dia dari Lampung ah.
1: Siapa dari Lampung?
0: Anu, Yu Sreto tadi ke Lampung.
1: Oh, enggak tahu apa nih, Ren. Oh, lagi ya?
0: Lami tidak bergabung lah berapa minggu
1: nih. Oh, kan. Entah oh. Kemana oh.
0: Bang Tampan. Pokok semen-semen lah. Weh, ayo semalam kedatangan Pak Mengian ke Koyau semalam. Seru, kami Julia tak hadir. Julia, kasihan dulu kami seru pokok semalam. Julia, karaoke.
1: Apapun kisah Ika, karaoke di rumah Ayu kan?
0: Halo.
1: Oh, sampai ano apa namanya jam berapa orangnya pulang?
0: Nggak tahu deh orang pulang jam berapa, jam 10-an masakku, apa jam 11-an, apa jam 10-an macam itulah.
1: Oh, kan seru ika, oh, kongke-kongke malam mingguan, no?
0: Malam minggu, natulah kami.
1: Oh, di rumah siapa ada pun ganti-ganti rumah?
0: Yang nyanyi, pokok dia,
1: ha? Ganti-ganti, oh, di rumah siapa-siapa, bay?
0: Tak ada di situ-situ lah, di rumah yuk kami inilah.
1: Oh, alapun ah. Yuk, ditunggu lah gua.
0: Oke.
1: Kelak pulih kita ngobrol lah, yuk.
0: Penyiar Irin yang keren, selamat tugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Fitri yo yang ada di Sri Menantai gabung yo di Bedica Bedai kita sore hari ini. Kita angkat penelpon di belakangan. Kita angkat penelpon di belakang Yuk Fitri ini ada siapa? Halo Bedica Bedai Perdana, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampai
1: hati ya. Mang Amat, apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah.
1: Tengah ngapa sore hari ini?
2: Sudah semua ya Bena.
1: Lah mandi kan?
2: Oh.
1: Mang Amat, hobi minum madu dak?
2: Ya.
1: Mang Amat, hobi minum madu dak? Nak minum madu dek?
2: Ya. Yeah.
1: Enggak minum madu?
2: Ya. Yeah.
1: Ngapa enggak minum madu? Topik kita nih suka madu manis apa madu pahit? Ah, cemana pun Mang Amat enggak minum madu, Irana nanya. Ah. Jadi Mang Amat nelpon dan minta lagu ah. Ya lapon lagu apapun.
2: Lagu apa ya? Oh, lagu sedang kerupi.
1: Olah, ditunggu lagu ah. Titip salam ke siapa?
2: Salam-salam Kang Yulia, Kang Mama Rati, Kang Yo Amina, Kang Yo Binta, Kang Manel, Kang Sumi. Kang Mang Yan, Kang Koyau, Kang Nana, Kang Mang Berahim. Kang Kang Buja, Kang Homoen.
1: Oh lah, Kang Homoen lah, oh.
2: Kang Homoen.
1: Ya lah pun, lah tu bayi.
2: Oh lah.
1: Oh lah pun, ah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, oh, Mang Amat, oda. Yang ada di Tanah Mira Tanjung Gunung, oda. Yo, lapun seperti sahabat budaya, oh, di sesi pertama kita seperti sahabat budaya yang bergabung kembali masih rentung di 08-12-13-14-10-39 seperti, oh. Yang bergabung kita langsung bayi angkat telepon kita nih ada siapa di belakang Mang Amat nih, oda. Halo, Bedica Bedai Prodangdut, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Sumeriah di Tanjung Pandan Belitung.
1: Sumeriah.
3: Iya, sama Mbak Ria nih.
1: Oh, namanya Sumeriah.
3: Mbak Ria.
1: Oh, Mbak Ria, maaf ya Mbak Ria. Salam ya. Kenal Mbak Ria ya. Aku Iren dengan Iren Mbak Ria. Mbak Ria di mana nih? Di
3: Belitung.
1: Di Belitung, di mananya di Belitung? Tanjung Gunung ya?
3: Tanjung Pandan.
1: Apa kabarnya Mbak Ria?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana cuaca di Tanjung Pandan Belitung sore
3: hari ini? Baru selesai hujan.
1: Oh gitu. Ini topik kita di Bedica Bedai ini Mbak Ria ya. Suka madu manis apa madu pahit? Nah, hobi minum madu enggak? Kenapa milih madu pahit?
3: Ya, kalau madu pahit kan semua berfungsi.
1: Oh gitu, kenapa nggak suka yang minum madu manis, yang manis-manis?
3: Suka juga, tapi yang lebih bagusnya yang madu pahit.
1: Oh, lebih dominan madu pahit gitu. Nah, terus untuk cara untuk minumnya itu Mbak Ria itu minumnya itu langsung pakai dicampur air langsung. Atau langsung? Oh, langsung pakai sendok itu. Berapa sendok kalau minum?
3: Iya, pakai sendok.
1: Oh, berarti?
3: Satu sendok setiap pagi.
1: Oh, setiap pagi. Berarti sehari ini udah minum madu ya?
3: Udah.
1: Oh, gitu ya. Berarti udah minum. Terus untuk dalam
3: ini udah apa? Kalau kita banyak batuk tuh kan. Nah, sakit lekongan tuh bisanya minum itu.
1: Oh, berarti
3: atau dicampur sama air kelapa.
1: Oh, menurut Mbak Ria ya, madu yang enak itu seperti apa sih?
3: Madu yang enak? Semua enak, yang manis, yang pahitnya enak, tapi
1: enggak kan ada yang kental, ada yang lembut, ada yang apa gitu. Kalau melihat madu itu, kalau Mbak Ria itu membeli madu itu apa yang diperhatikan? Apa rasa, apa harga, apa teksturnya, apa keasliannya?
3: Keasliannya.
1: Oh, gitu. Tahu madu yang asli itu kayak gimana?
3: Taulah.
1: Kayak gimana, Mbak? Coba
3: kalau dibeli tuh nih. Biasanya kalau madunya yang asli itu dicampur ke air, dia nggak nyatu sama air.
1: Oh, itu yang asli ya?
3: Terus gitu. Ditaruh di botol tuh nggak boleh rapat nutupnya, pasti dia terbuai terus meletus kayak ada gasnya.
1: Itu berarti itu yang asli ya? Kalau yang asli?
3: Asli.
1: Oh, seperti itu. Terus katanya pas di kulkas itu beku, ya gitu nggak sih?
3: itu kalau yang nggak asli, kalau asli nggak apa-apa, nggak biarpun nggak ditaruh di kulkas nggak masalah.
1: Pernah nggak Mbak Ria punya pengalaman menarik itu saat membeli madu itu atau konsumsi madu, ada apa gitu misalnya sesuatu kan?
3: Nggak
1: pernah ya.
3: Kami melihatnya sama orang yang ambilnya yang memang biasanya kayak produksi dia gitu.
1: Oh, gitu. Oke, lah Mbak Ria mau lagu apa nih sore hari nih?
3: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu, ditunggu lagunya ya.
3: Dan ini Cynthia tapi ya.
1: Iya, ditunggu lagunya ya. Ya, titip salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat semuanya yang udah masuk tadi. Tapi yang terutama buat Julia.
1: Ya,
3: Putra Sambas. Sama Cik Sakamora, terus Ambera. Tadi siapa ya?
1: Yang tadi barusan tuh ada Ayu Sinta, ada Yuk Fitri, ada Mang Amat.
3: Pokoknya semualah.
1: Semua-semua ya.
3: Mang Amat juga tadi teh. Salam kenal semualah dari Belitung.
1: Iya. Makasih Mbak Ria, cuma itu aja udah.
3: Buat Mbak Irennya, Mbak tugas aja, semoga diberi kesehatan.
1: Amin, doa yang sama ya.
3: Tambah cantik.
1: Ya, makasih ya Mbak Ria ya.
3: Oke deh, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk seperadik sahabat budaya yang ada di Tanjung Pandan Belitung. Halo Tanjung Pandan Belitung, hai Belitung ya, mewakili Mbak Ria ya. Yuk, orang Belitung yang nak bergabung lagi ya di 08 12 13 14 10 39, kita angkat penelpon di belakang Mbak Ria nih. Ada siapa nih? Halo, Bedinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
4: Halo Prodangdut, Bedinca Dewa. Lagi malam hari ini.
1: Apa kabar Mang Yan? Sehat kan?
4: Alhamdulillah. Malam tuh Mang Yan tau ke Sri Menanti.
1: Oh, lala di pada ke Jupiter tadi toh. Alah puna. Nih lo mandi kan? Ika bejuget-juget, bekeroke di rumah Jupiter kan?
4: Au.
1: Sampai jam berapa?
4: Lah dekat-dekat jam 11 lah kami malam ya. Hah,
1: seru ika o, dan nyinggol-nyinggol sini apa no? Padahal Iren semalam tuh dinas malam ndak hafal o. Ya lah pan emang ya lama nih lum. Lum.
4: Belum lah, dekat-dekat maghrib baru mandi, langsung ngambil uduk, langsung ke masjid.
1: Cemiakan. Ala pun nak denger lagu apa sore hari ini?
4: Lagu Ku Nanti Dirimu di Pintu Surga.
1: Ku nanti dirimu di pintu surga. Allah pun ditunggu lagu.
4: Salam-salam. Salam-salam sih. Pintu Surga nanti. Wah, malam tadi seru. Mantap.
1: Oh, kan ika orang berapa?
4: menerang lagi kami ya, aku aja adik. Tapi keluarga Fitri, suami Fitri ada di situ, adik beradik ada di situ.
1: Adik-adik
4: di situ ngumpul bae malam tadi.
1: Jadi kak bejuget Riau.
4: Oh, seminggu sekali kata dia.
1: Alah pun Mang Yan, kalau Udin ini rute kemana pulih ika karaoke ya? Oh Mang Yan, ngomong-ngomong topik kita nih suka madu manis apa pahit? Ah, Mang Yan hobi tak minum madu?
4: Nah kalau obat sih madu pahit.
1: Madu pahit, oh, untuk obat berarti oh, milih tua. Alah pun ah.
4: Tapi Mang Yan kalau hari nyiapkan itu madu pahit di rumah Mang Yan, nah, siap juga kalau ayam kampung.
1: Cemana makan kalau ayam kampung ah?
4: Au. Oh.
1: Setengah matang.
4: Baru mantap. Lah kan adik kan yang jual di pasar itu ayam kampung tuh adik ya.
1: Oh, setengah matang.
4: Ah.
1: Oh. Hmm. Yo lah pun ditunggu lagu Mang Yana.
4: Oh, oke. Salam-salam lah lum.
1: Yo salam-salam lah. Au lah pun.
4: Ya Bang Iin, Cik Julia. Cik Putra Sambas, Cik Pak Ahmad tadi Pak Ahmad ditanya Iren tu ada makan naik madu lain jawab aman
1: ah. Oh, kata jeda, da, jeda, yeah. Jingga, imang, jingga, bermadu mbak ah.
4: Dah, mana kampung tu sebenarnya kalau ada madu pahit, ada madu manis.
1: Oh, nyenggaknya, nyenggak minum madu. Ada emang orang enggak minum madu, Mang Yan?
4: Oh, mungkin ada.
1: Sedangkan
4: sedangkan kuro-kuro kita makan sayur dah, masa kita enggak minum teh mas.
1: Alah pun nak siapa lagi ya, Mang Amat lagi ya ke siapa?
4: Alah si Mang Amat lah, si Rida di Dintet. Si Fitri tadi, oh si siapa yang di Islam itu tadi itu yang pertama orang di Nisa.
1: Yuk Sinta, di Beruas.
4: Oh di Beruas. Itu berok, bingung Mang Yan lah.
1: Oh lah pun, apa kok kayak gali-gali lah?
4: Oh, kayak gala-gala, kayak hamuai lah.
1: Oh lah pun,
4: iyalah. Kayak jauh, di sini. Uy, banyak anu tuh di tempat itu, banyak itu jeruk kunci.
1: Bagilah jeruk kunci, kayak kurus jadilah toh.
4: Iren tuh, janganlah kan, jangan kurus kan, Iren nak tulah badan bagus.
1: Enggak lah.
4: Dahlah anak tua, dah tawa malah kursi lah.
1: Ya lah pun nak, makasih Mang Yan telah bergabung yo.
4: Yo, makasih yo.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Mang Yan telah bergabung di Bincang Budaya kita seperadi yo. Tadi adik Sinta di Beruat, tadi Fitri. Yuk Sinta tadi lagu Rumput Tetangga, kemudian yuk Fitri di Sri Menanti lagu Bukan Yang Kupinta, kemudian Mang Amat di Tanjung Gunung Tanah Merah lagu Secangkir Kopi. Kemudian ada Mbak Ria di Tanjung Pandan Belitung lagu Cuman Kamu. Kemudian Mang Yan lagu Ku Nanti Dirimu di Pintu Surga. Supaya sahabat budaya, setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 nya seperadio, langsung Iren hadirkan lagu request permintaan Kak. Jadi jangan kemana-mana Kak, tetaplah di 103,9 MHz RR Sungai Liat.
5: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat sore Separadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 16, di jam 4 sore. Separadik Sahabat Budaya dari Sungai Liat, Separadik di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. BPJS Kesehatan memanfaatkan kegiatan Bayangkara Bangka Belitung Run 2026 dalam rangka hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 untuk menyosialisasikan program Potanis Muda kepada masyarakat. Kegiatan itu menjadi sarana edukasi pentingnya penerapan gaya hidup sehat dan deteksi dini risiko penyakit tidak menular. Pada kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat melakukan screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Screening dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap risiko hipertensi dan diabetes mellitus yang saat ini tidak hanya dialami usia lanjut tetapi juga mulai ditemukan pada kelompok usia di bawah 45 tahun. Peserta yang masuk dalam kategori berisiko diharapkan dapat mengikuti program Prolanis Muda yang diselenggarakan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Program tersebut bertujuan membantu peserta menjaga kondisi kesehatan agar tetap stabil, aktif, dan produktif. Dalam kesempatan itu, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan edukasi gerak 335 kepada sekitar 100 peserta kelompok Prolanis. Gerakan tersebut dilakukan dengan berjalan cepat selama 3 menit, dilanjutkan berjalan lambat selama 3 menit, dan diulang sebanyak 5 kali. Gerakan 335 merupakan salah satu pilihan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 3 BPJS Kesehatan, Anurman Huda, mengapresiasi dukungan kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan memberi ruang BPJS menyosialisasikan program Prolanis Muda kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mencegah penyakit melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nesepradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: Pro Dangdut,

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

Supradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, oh Spradi. Yo, kita jaga lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

Request dari Abah Sagri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi bakal dilantunin, ada Sherly K D I A D. Wah.

Pernah sahabat budaya yang bergabung kembali, masih Iren nantikan, masih Iren tunggu Kak di 08 12 13 14 10 9 di Badi Jawa Budaya kita sesi kedua ini Sepradio. Malah di agen yang bergabung Sepradio, Iren hadirkan lagu Bella untuk Kak di kesempatan siang sore hari ini, sore jelang maghrib nih udah di jam 5 atasnya sementara kita jam 5 Sepradio. Yo lapona mendede yang bergabung, Iren langsung bayi hadirkan lagu nangdut untuk Kak. Semoga Kak terhibur di sore hari ini, Iren hadirkan lagu dangdut untuk Ika semua enak. Semoga Ika terhibur seperti sahabat budaya edisi hari ini, hari Minggu seperti udah 28 Juni 2026. Iren nganti Ika di sore hari ini hingga jam 8 malam kelas seperti. Jangan kemana-mana Ika seperti, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Ma lo ami certo? Ma la adoro.
1: E tu?
0: Anna?
1: E tu? Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Selamat sore Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini, kali ini dari Sungai Liat Sepradi di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Permintaan darah sekitar 500 kantong per bulan di Bangka. PMI Kabupaten Bangka memenuhi 80-90%. Intan ngomong, pada semester pertama 2025 terhimpun sekitar 2.000 kantong darah, sementara pada tahun ini hingga Mei jumlah mencapai lebih dari 3.000 kantong darah. Sementara itu, Sekretaris PMI Bangka, Boyandra ngomong, saat ini terdapat dua komunitas, yakni Komunitas Pendonor Darah atau KPD dan Sahabat Pendonor Darah atau SPD. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini, Spradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelas, Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. So, tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, o. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat sore Spradi sahabat budaya. Kita lanjut kembali program acara kita. Kali ini Spradi O, Ginata Spradi, Irena Jakika Spradi O, kita ke Lombok Barat Spradi. Nah, di Lombok Barat tuh ada Taman Narmada, jejak kekayaan Mataram Spradi O. Nah, Spradi sahabat budaya, di balik keindahan taman ini tersimpan jejak kekayaan Kerajaan Mataram dan tradisi suci yang masih hidup di tanah Lombok hingga kini ya Spradi. Nah, 10 km dari pusat kota Mataram, tepat di Desa Lambuak, Kecamatan Narmada, Lombok bagian barat, terdapat taman menawan bernama Taman Narmada Spradi. Nah, ikala sualem Spradi gi ke Lombok Spradi. Irelem sua Spradi. Oh. Nah, kita ajak Ika. Oh. Iren aja Ika ke Lombok sore hari ini Spradi. Oh. Nah, kita ke Taman Narmada nih Spradi, taman dengan luas sekitar 10 hektar. Konon dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Lombok. Nah, awalnya raja yang bernama Anak Agung Ngurah Karangasem sengaja membangun Taman Narmadane dengan maksud sebagai tempat upacara pakelem. Namun taman ini pun kemudian difungsikan sebagai tempat beristirahat bagi keluarga kerajaan di kala musim panas. Nah, sebagai sahabat budaya, menurut sejarah, nama Narmadane tidak lepas dari penghormatan umat Hindu terhadap keberadaan air. Air dianggap sebagai salah satu unsur suci yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Narmadane berasal dari Narmadanadi, yaitu nama salah satu anak sungai Gangga yang dianggap suci di India. Nah, awalnya nama tersebut diberikan kepada salah satu mata air yang membentuk kolam di taman tersebut. Nah, lama-kelamaan Narmadane menjadi sebuah bagian keseluruhan kompleks di tempat ini. Nah, memasuki taman ini Spradio, nah kita disambut ke pintu masuk berbentuk gapura. Setelah melewati gapura, kita akan berada di sebuah tempat yang bernama Jabal Kap. Nah, Jabal Kap ini merupakan bagian depan dari Taman Narmada. Pada bagian ini terdapat dua kolam kembar dahulu. Di tempat ini juga terdapat dua bangsal yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Nah, pada bagian Jabal Kap ini terdapat dua buah gapura lain yang menghubungkan tempat dengan tempat lainnya bernama Mukedes. Nah, seperti sahabat budaya, pada bagian Mukedes ini terdapat bangunan yang pernah menjadi tempat istirahat raja dan pemaisuri ya Spradi. Nah, tempat tersebut dikenal dengan nama Balai Loji. Bangunan Balai Loji secara umum berbentuk seperti rumah, hanya saja memiliki serambi yang terbuka dengan 6 buah pancang, 4 jendela dan 1 pintu di tengah. Nah, daun pintu dan jendela diberi ukir-ukiran khas Kerajaan Mataram Lombok Spradi.
1: Om sudah lama merokok.
2: Oh, sudah lama, sejak masih muda.
1: Om bisa baca?
2: Ya bisa lah.
1: Om gak takut mati?
2: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
1: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
3: Rokok membunuhmu.
1: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Nah, Spread Sahabat Budaya, kita lanjut kembali Spread Sahabat Budaya. Oh, jadi setelah tadi itu kita memasuki taman nih, kemudian kita disambut ke pintu masuk berbentuk gapura. Setelah melewati gapura, kita akan berada di sebuah tempat yang bernama Jabal Kap. Nah, Jabal Kap ini merupakan bagian depan dari Taman Narmada. Nah, pada bagian ini terdapat dua kolam kembar. Dahulu di tempat ini juga terdapat dua bangsal yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Nah, pada bagian Jabal Kap ini terdapat dua buah gapura lain yang menghubungkan tempat tersebut dengan tempat lain yang bernama Mukedes. Nah, pada bagian Mukedesnya terdapat bangunan yang pernah menjadi tempat istirahat raja dan permaisuri. Tempat tersebut dikenal dengan nama Balai Loji. Bangunan Balai Loji ini secara umum berbentuk seperti rumah, hanya saja memiliki serambi yang terbuka dengan 6 buah pancang, 4 jendela, dan 1 pintu tengah. Kemudian daun pintu kayak jendela diberi ukir-ukiran khas kerajaan Mataram Lombok, Spradi. Nah, masuk ke dalam sebelah tenggara Mukedesnya terdapat gapura yang menghubungkan tempat tersebut dengan bagian yang bernama Pasarean. Nah, pada bagian tersebut terdapat berbagai bangunan. Salah satu yang paling menarik adalah bangunan yang bernama Balai Terang, tempat yang dahulu digunakan sebagai tempat tidur raja kayak permaisuri tersebut 100% terbuat dari kayu. Nah, dari jendela bangunan Balai Terang terlihat pemandangan indah seperti Taman Narmada, Spradi. Nah, Spradi Sahabat Budaya, di bagian lain Taman Narmada nih terdapat bangunan bernama Balai Petirtaan. Tempat ini merupakan tempat pertemuan 3 sumber mata air, yaitu mata air Suranadi, Lingsar, kayak Narmada. Nah, menurut kepercayaan masyarakat setempat, air dari Balai Petirtaannya dianggap suci dan berkhasiat menyembuhkan penyakit. Selain juga bisa menjadikan orang yang minumnya awet muda. Nah, Taman Narmada ini juga merupakan saksi bisu bahwa di tempat ini pernah ada kejayaan Kerajaan Mataram Lombok. Nah, sudah selainnya tempat ini dijadikan salah satu situs yang pernah dijaga dan dipelihara sebagai tempat bersejarah. Selain juga tentu sebagai aset kekayaan budaya Nusantara yang beragam, seperti di daerah Lombok Barat khusus, seperti yo. Nah, seperti Sahabat Budaya, tulah Iren aja Ika, kita ke Lombok Ginata di sore hari ini, seperti kita ke Taman Narmada, seperti yo. Yuk kita lanjut kembali seperti Sahabat Budaya, menemani sejenak santai Ika, istirahat santai siang, siang kulih. Istirahat sore Ika, seperti yo, sebelum kita menantikan pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar, seperti Iren hadirkan lagu-lagu sore ini, seperti yo, menemani Ika, seperti yo, di sore hari ini. Semoga Ika terhibur, Spradi. Ika jangan kemana-mana yo. Iren nganti Ika hingga jam 8 kelak, Spradi. Jadi Ika tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RR Sungai Liat Kanti Reno.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit, deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si Kok nih,

0: meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kita masih hadirkan untuk Anda pilihan musik-musik bernuansa religi hingga pukul 17:56. Nanti kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori'ah Nur Laila, dan kita akan rangkaikan dengan bedu serta azan maghrib oleh Muazin Rizal Farorozi. Untuk waktu maghrib kota Sumalet dan sekitarnya, pendengar, di hari ini di pukul 18:02. Dengarkan kembali pilihan musik bernuansa religi berikut ini.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Duh, apa lagi, Mai? Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: โรงเรียนได้มาก
1: เก่งที่รักกาเลย
2: ไฮซีสดลามานุ่งกูมาฟี่อากาลามาดัตังเนี่ยอับิสอันบิลเพสันันบารังดูลูตัดดี
3: ไม่เป็นไรก็ลากันคันอาดัตุติจูกะ
4: ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
2: Dadah, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi, untung masih kebagian.
3: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang nggak kalah bagus kualitasnya.
4: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
2: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
4: Ya iyalah.
5: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.

Selamat malam Separadik sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Separadik. Kali ini dari Sungai Liat Separadik di Bacikeku Iren, bersumber dari RRI.co.id. Peluncuran program CO Billing, pembayaran retribusi sampah yang terintegrasi dengan tagihan air pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka menunggu peraturan Bupati Perbup rampung. Program yang semula akan diluncurkan pada 1 Juli 2026 dipastikan tertunda dan belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra ngomong penundaan dilakukan lantaran masih ada satu tahapan administrasi yang belum selesai di tingkat provinsi, yakni penyelesaian Perbup. Meski peluncuran ditunda,

pembayaran Redlib Bersih Sampah dengan rekening air pelanggan PDAM sudah siap dioperasikan. Menurut penerapan sistem CO Billing merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi sampah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan. Melalui sistem tersebut, pelanggan PDAM melakukan satu kali pembayaran untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan air sekaligus retribusi sampah. Integrasi pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, serta mendukung peningkatan kualitas layanan pengangkut ke pengelolaan sampah di Kabupaten Bangka. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan, program ini dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan sampah di masyarakat. Sekian kabar Bangka, untuk kita di jam 7 malam Nesp Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka untuk kita di esok hari. Dan bisa Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.go.id. Sampai jumpa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya beragam budaya.
7: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
8: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah. Hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
7: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
8: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite adalah salah satu kue dari khas Muntok kota yang dikenal sebagai kota seribu kue. Penganan Blite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Mentok yang menyatakan bahwa kue Blite adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue Blite sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan Blite sejenis, agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan Jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang. Tetapi kalau penganan Blite diisi dengan gula pasir. Kue Blite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue Blite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue Blite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga cara, salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namun tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di bunga marong.
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok, Nerom. Along kita gimayan malam, Nerom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, pok mayar ku.
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kembali? Yopan, pen-pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Menek kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malu punya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tenggong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam.
3: Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
3: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar pok ada penasaran.
2: Nah, iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus.
3: Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, awak mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tu. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lo ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.

Seperti sahabat budaya, saat Iren harus pamit undur diri dari ruang dengar perempat RRI Sungai Liat. Seperti oh, Ika malam ini diganti kawan kami yang lain, Ade Yu Regina. Nanti Ika malam ini dari jam 8 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Iren ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

peka hidupku nih macam nila selamia. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne AC de nyaman? AC nuwe piru atiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak si keling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur. Mikir dunia ni dak sudi-sudi. Hidup ge agak sama lah macam ni. Sembilan ta pacak keluar dari hutan ne. Hutan ne dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini.

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ade Mia Cikar. Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ni?
0: Sapeku tak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya. Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mani batang nge, udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

sikap mana yuk batang nibung nih? Aseku same baik batang nih. Meniku tahu baik. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perutlah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi. Ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng. Ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jango. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuen keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngape akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wah, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, Ok, ku perelu. Keling! Keling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Laki nyampe langit. Tapi, ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapa kan muter-muter dak keronjata nak nih nih keling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao, Jang. Batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia ni hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya tak lama ku nyari batang nibung ni lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan ni. Dak nyangka rupanya ya, nibung ada dekat pondok nek ni lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Awak nek. Lah nek, tinggal yang paling bawah nilah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Awak bayi? Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung ni nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge kah? Tapi di mana, Wok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu dirangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambil dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe? Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah, nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue.
4: Kurang ajar kau. Jian. Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab. Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
6: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
6: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak ka?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu deh S?
2: Malak koki nih, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Nya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berdua lagi nih ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
2: dari Amerika nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Neh dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
5: Nyepok dak kemana, Es?
4: Penan palak kone, Mai.
5: Yang apa penan, Es?
4: Bukan.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikro

0: Apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
0: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan oh? Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
0: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tahu dari mana memang guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke neng radio nampe bawa batang ne.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ini, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: pagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudet tanagi, mai nak belajar ke pulau kapuk mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Dek ade, mai, ngeracau, iga. Lan wega kare mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mai yo.
2: Dek pasel gurom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku bringkes rumah. Ade ge.
1: Bukane mai. Jahat bener kayak ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar ok. Awas kah.
2: Oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kate kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa-apa.

0: Yo lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih. Kelak sekampung nih sak manggilku mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan mun mayo.
0: Biak lah mun pok manggilku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
2: Yo lah mai, diam-diam jangan kayak bising nih gak. Mati lah mai, mai cilaknya mai.
0: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
2: Tidak pun, mai. Kita damai mai yuk. Cukup mama kita bayi yang tahu mai yuk.
0: Orong, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
0: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, mai.
0: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, mayo.
2: Mak kawanku tadi itu orang nggak sak ngomong karena gak tinggi, mai. Tai pau lah buko, eh. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, mai.
0: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anok, mai. Bi tuh buko, eh. Mending ngomong, anak jers jadi konglomerat mai. Kayo, punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana mai.
0: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
2: Hebat apa mai? Saking nak nyage cita-cita mai, sekalinya punya anak diberi nama mai. Kata udah sampai nama mai.
0: Siapa Rom nama ya?
2: Tai pau begereng. Tulah mendek tawa pelah mai yuk.
0: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
2: Ao, tai pau begereng.
0: Lah nua lah bik tau Romo.
2: Ao nian mai, cubek ke bayang ke mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
0: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
2: Jurok kan deh mai.
0: Ya nama kita pau begereng. Mananya?
2: Aok pulih, Mayo. Sikok nih, Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
0: Apa hal, Rom?
2: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
0: Ah.
2: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan nama Mayo?
0: Ah.
2: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turup teh, Mai. Tai pau begereng.
0: Saya, Bu. Lah, hancok lilot lah. Gawe pok nih, Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu, Rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari Karo, Mok.
2: Gani, Mang. Memang, Mai. Kurang asem, Mang, nih, Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke, nih, Mai. Keliwat memang ke, nih, Mai.
0: Tai pau begereng, tai pau begereng.
2: Sampai kayak kalah mai tai pau begereng mai, begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
0: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, Ok? Anduk mesai ya sekarang, Ok. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
2: Dek kawago.
0: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan tai pau begereng.
2: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup neh jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Aganna.
1: Ganunna.
0: Siapa dulu dong? La Doris.
1: Goreng mau gaya masak.
0: Gorengnya kok kepelek masak?
1: Ah kepelek, itu secue.
0: Wah, majaan itu kemaki itu Mercedes. Muak kaki aja lona pemabus yang. Eh, baca ini. Semana tu aku ruh.
1: Hei, mari ye.
0: Eh, baca ini. Nyejawi tak ruh, tidak pasar ruh kami mata. Ikut sih.
1: Ada pegang.
0: Eh, kiji, akhirnya toko. Perkenalkan ya, deh, bu.

0: Pada kita beli artis sih, enggak artis sama kok terlupu nama tanah.
1: Pada kepala.
0: Hei, pada bagi kiki.
1: Ikut apa lima pemujaranmu?
0: Ah, nanita mata ya upau gue.

Sahabat Budaya Sopradi dimanapun Ika berada, tentu di kesempatan malam hari ini di Etnis Nusantara Angin Memiri kayak kure gina nganti kak sampai jam 10 kelak. Oh, ginganti malam Senin Ika yang hari ini mungkin baru baik pulang dari liburan bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Semoga baik hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan. Masih dalam suasana liburan anak-anak sekolah Sopradi. Oh, wow, luar biasa. Oke, kita di Etnis Nusantara Angin Mamiri kali ini Ade Tari Pakarena, Citra Anggun, dan Mandiri Perempuan Bugis.

Tarian yang menyimpan kisah putri kayangan serta citra perempuan Bugis yang anggun dan mandiri, Tari Pakarena. Nah, sahabat budaya, Tari Pakarena merupakan salah satu dari 5 tari klasik Sulawesi Selatan yang paling terkenal. Tari tradisional Nusantara yang lahir dan berkembang dalam kultur dan tradisi di daerah Goa, Takalar, Jeneponto, dan Bulukumba ini memang memiliki sejarah yang unik. Gerakan Tari Pakarena tercipta dari gerakan-gerakan putri kayangan yang turun ke bumi. Penduduk asli Goa percaya dahulu ada sekelompok putri kayangan yang turun ke bumi dengan misi mengajarkan perempuan bumi pelajaran kewanitaan seperti berhias dan menenun. Kedua pelajaran tersebut misalnya nampak jelas dalam gerakan Tari Pakarena yang disebut dengan Sanro Beja dan Angani.

Tari Pacarena dipentaskan oleh perempuan yang terdiri dari dua baris. Tiap baris terdiri dari 3-5 orang. Berdasarkan perkembangannya, hal tersebut tidak lagi menjadi pakem dalam tari Pacarena. Dalam panggung kontemporer misalnya, jumlah penari Pacarena disesuaikan dengan besar kecilnya panggung tempat pertunjukan. Meski demikian, ada satu fungsi penari yang tidak boleh berubah, yaitu punggawa Pacarena. Punggawa Pacarena merupakan salah seorang yang bertugas sebagai pemimpin. Penari ini ditandai dengan selalu memukul genderang sepanjang pementasan. Dilihat dari segi kostum, pada umumnya penari Pacarena menggunakan baju bodo berwarna merah. Para penari dilengkapi dengan berbagai aksesori seperti tokeng atau kalung, bengkara atau anting, karu-karu tedong atau gelang, selepe ikat pinggang, kutu-kutu hiasan kepala, kipas, pinang goyang di bagian kepala, dan sarung sutra yang warnanya disesuaikan dengan warna baju. Dahulu, terdapat peraturan menyangkut warna baju penari Pacarena. Warna baju bodoh merah hanya dikenakan oleh kaum bangsawan, sedangkan untuk kalangan di luar istana mengenakan warna hijau. Tetapi kini, penari Pacarena bebas menentukan warna baju bodoh yang akan digunakan.

Tari Pakarena diiringi musik dinamis dan menghentak yang bersumber dari suara gendang atau gentang atau genrang. Selain itu, terdapat alunan alat musik tradisional lain seperti suara puik-puik dan sia-sia. Puik-puik merupakan alat musik yang terbuat dari kayu jati. Bagian pangkalnya menggunakan besi dan diselipkan potongan janur sebagai penghasil bunyi. Sementara sia-sia merupakan alat musik bambu yang bagian ujungnya diberi celah sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Meski diiringi musik berirama menghentak dan bersemangat, gerakannya tetap gemulai dan luas. Perpaduan ini menjadi kekhasan sekaligus daya tariknya, sekaligus menggambarkan sosok perempuan Bugis yang lembut, sopan, setia, menghormati pria, namun tetap mandiri.

Nah, sahabat budaya, itulah dia tadi ada Tari Pakarena, Citra Anggun dan Mandiri, perempuan Bugis. Pukul 21.25 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Sopradio sahabat budaya. Selanjutnya kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Bugis untuk Anda sebelum nanti kita beralih ke acara selanjutnya. Dipangtut tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapagi mai?
1: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Aww. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita palsu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Apa gemai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
6: Nyepok dak kemana, Es?
5: Penan palak kone, Mai.
6: Yang apa, penan, Es?
5: Bukan,

0: S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat S.
1: Lo apa bunga kayak kinceng nasi? Kok enak promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tahu ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awak lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asik, kok. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk apa, ya? Wah,
1: tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kok nih kan sibuk, Mai. Tapi emang, kain kok tetangga banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS, Rom, kawan, Rom, tukang traktirku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kah berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom, dak be, Rom, nuwe ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong, seku ayuk nyala, Pok Nih, Mai, wew.
1: Rom! Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
0: Ngeri
2: anakku.
0: Kok mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan apa ya?

gua. Kapan tah? Lu rob.

0: kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
1: Mana lagi aku mai? Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batu. Mati lama aku lari mai. Mana cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Palah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar nggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langkape tuli mai gara-gara ku mai. Matut
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kada dek tu. Sampai nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ngen dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa mai? Kani mai. Kapikirku di mana uto mai apa cak kempes. Mimang mah kada mai. Weh, mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh, imang. Tapi ngeri malah
0: ya, anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira emang itu
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada ki adehnya menah. Agi cakepku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullah.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabai tengah mahal ni mai 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai, ku heran nih, apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh, lah tahu ada keluarga sakit, cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai
0: oh. Oh nian Rom, neh dibiar kelenang kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nagi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya be ku Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok?
1: Weh, lah kena uli. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh. Tahu
0: undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, bentuk, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ini PKN, kata.
0: Oh,
1: Sikok deng P, Mai. Dia banyak, gak?
0: Oh, lah pun,
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pacak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemananya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Gue butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadai-adai, dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nase.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

0: Rumpa Tereni Seneliat.
1: Limbung, limbung, muara limbung. Air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu bersih bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita itu, seterusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah bertahan hidup. Masih bertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
2: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu ibu sebatang memawai.
1: Nah itulah Pak, tak tunggu Pak, habis suara aku.
3: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri Timah ini.
4: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang udah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di kayak di apa namanya itu di
5: Sulawesi
4: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan. Cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Suku Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Belidar dari orang laut, belitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah Suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: Untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus. Tidak boleh kan? Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin. Ya. Batin. Dia lah bukan kepala suku tapi tetua. Ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu. Ya. Biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian, kesenian, seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh badan.
4: Kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada lagu sejarah itu.
3: Tidak ada lagu sejarah itu. Orang itu lah datu itu lah. Ada doa saya tuh di Belitung loh.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir, sampai dia laut dari laut kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
4: Besar dari gelombang.
3: Besar dari gelombang. Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Mereka nari semalam-malam.
5: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, nah, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Kalau dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas mereka itu kan apa namanya gotong royong itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang. Kan?
0: si Buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan Jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

Sobradi sahabat budaya, jadi kebersamaan kita di Tangte Tembang Terakhir Untuk Tidur malam ini Minggu tanggal 28 Juni 2026 sampai tutup siaran jam 12 kelak. Nah Sobradi, kali ini ada cari cepat tidur dengan metode militer Sobradi. Seperti apa? Yuk kita simak bersama Sobradi. Nah Sobradi, sulit tidur jadi masalah yang dialami banyak orang. Pikiran yang masih aktif, stres, atau kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur sering membuat mata tetap terjaga meski tubuh sudah lelah. Untuk mengatasi ya, ada sebuah teknik yang dikenal sebagai metode militer, Military Sleep Method, yang belakangan kembali populer di berbagai media kesehatan internasional. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Lloyd Badwinter dalam buku Relax and Win, Championship Performance yang terbit pada tahun 1981. Teknik tersebut dikembangkan untuk membantu personel militer dan atlet agar dapat tertidur lebih cepat, bahkan ketika berada dalam kondisi yang kurang nyaman, Sobradi. Prinsip utama metode ini adalah membuat tubuh dan pikiran benar-benar rileks. Langkah pertama adalah melemaskan otot wajah, termasuk dahi, mata, pipi, dan rahang. Setelah itu bahu diturunkan agar tidak tegang, terus kedua lengan dibiarkan rileks mengikuti posisi tubuh. Selanjutnya tarik napas perlahan dan hembuskan secara teratur sambil membiarkan dada dan kaki ikut mengendur. Tahap terakhir adalah menenangkan pikiran selama sekitar 10 detik. Jika masih muncul berbagai pikiran, cobalah membayangkan suasana yang damai, seperti danau yang tenang, langit malam yang dipenuhi bintang, atau berbaring di atas perahu kecil yang mengapung di air yang tenang. Meski sering disebut dapat membantu seseorang tertidur dalam waktu sekitar 2 menit, para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Efektivitas metode ini sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu, tingkat stres serta kebiasaan tidur yang dimiliki. Namun demikian, berbagai media kesehatan seperti Headline dan Very Well Health pada Juni 2020 menyebut bahwa teknik relaksasi seperti ini dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan menenangkan pikiran sebelum tidur. Dilakukan secara rutin dan disertai kebiasaan tidur yang baik, metode ini berpotensi meningkatkan kualitas istirahat. Selain nyoba teknik relaksasi, jaga pola tidur yang teratur, mengurangi konsumsi kafein pada malam hari, membatasi penggunaan gawai sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman, tetap jadi langkah paling efektif untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Pada akhirnya, metode militer bukanlah solusi instan bagi semua orang, tapi teknik ini bisa jadi salah satu alternatif sederhana yang patut dicoba untuk membantu tubuh lebih rileks dan mempersiapkan diri menuju tidur yang nyenyak. Nah, itu dia tadi ada cara cepat tidur dengan metode militer. Semoga bermanfaat untuk Ika Sobradi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya, budaya, budaya, budaya, budaya, budaya, budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali.

0: ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
2: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebelai Bangka Belitung mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungelet Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di Banjarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmadiyani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seperadik sahabat budaya. Pagi hari ini 29 Juni 2026, keku Rafitri menemani seperadik hingga kelap pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian segmen yang akan kami hadirkan pagi hari ini. Tausiah di program Kupiah Pro 4 bersama dengan Ustadz Hoiruman Deha yang insyaallah kajian yang disampaikan pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Dan pembahasan yang akan disampaikan sholat awabin. Kemudian kami akan hadirkan pula dengan lagu religi selami hingga kelak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi-informasi terkini akan dihadirkan di program Ngopi Pagi hingga kelak pukul 8 pagi, dan informasi unsur budaya hidup sehat di mana sahabat budaya juga bisa bergabung bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti demikianlah untuk rangkaian acara yang akan kami hadirkan. Untuk Ika yang nak bergabung, selalu setia dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas pagi hari ini.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Seperti untuk kali ini, berikut kita akan simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hoiruman Deha pagi hari ini 29 Juni 2026 dengan judul Salat Awabin. Selamat mendengarkan.
3: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hoiruman dalam acara yang kita cintai, acara kesayangan kita. Semoga kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang berbahagia, di awal perjumpaan kita ini tentu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan taufiknya kepada kita. Sehingga dengan adanya nikmat Allah, kita bisa menjadi orang yang beruntung. Dengan taufik pertolongan Allah, kita menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tersunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Salah satu melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Setelah kita membahas tentang solat hajat kemarin, kita lanjutkan membaca solat wassolat wal awasolatul awabin, yaitu solat awabin. Di antara solat sunat yang dianjurkan untuk dikerjakan yaitu solat awabin. Solat awabin itu adalah salah satu sholat sunat yang tidak dianjurkan berjemaah. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sholat awabin itu adalah sholat sunat yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk berjemaah. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kapan waktunya sholat awabin itu? Waktunya antara maghrib dan isya. Jadi di antara maghrib dan isya, setelah ba'diyah maghrib, tentunya setelah sholat rawatib ba'diyah maghrib, itu ada sholat sunat, namanya sholat sunat awabin. Sholat sunat awabin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jadi sholat sunat awabin ini adalah sholat yang waktunya antara maghrib dan isya. Kita tahu bahwasanya antara maghrib ke isya ini adalah waktu karomah, waktu mulia. Antara maghrib dan isya ini adalah waktul barokah, waktun barokah, waktu yang barokah. Di antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang penuh ampunan. Antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat mustajab. Maka sangat pas sekali jika sholat ini dirutinkan untuk dikerjakan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi waktunya antara maghrib dan isya. Kemudian yang ketiga, berapa rokaat sholat sunat awabin itu? Sholat sunat awabin itu jumlahnya bisa maksimal ya 20 rakaat, sama kayak sholat tarawih. Jadi wa huwa 20 rakaatan, 20 rakaat sama seperti sholat tarawih. Para pendengar RRI yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 20 rakaat. Jadi 20 rakaat itu kalau dikerjakan sungguh begitu agung, sungguh begitu besar pahala dan nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 20 rokaat atau 6 rokaat atau 4 rokaat atau minimal 2 rokaat. 2 rokaat saja sudah cukup. 2 rokaat saja. Jadi kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib
baru kita sholat berwirid dan semacamnya itu, baru setelah itu kita sholat ba'diyah maghrib. Jadi sholat ba'diyah maghrib dua rakaat, baru setelah sholat ba'diyah maghrib kita sholat sunat awabin. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man sholla ba'dal maghrib sita rakaatin la yubsalu bainahun nah bikalamin mudilna lahu ibadatas natai asyarah sanatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat maghrib, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat, jadi setelah sholat maghrib, setelah sholat ba'diyah maghrib, lalu ditambah sholat sunat 6 rakaat, tidak dipisah dengan kata-kata, artinya kita dari sholat maghrib, kemudian lanjut ke ba'diyah maghrib, dilanjut sholat sunat 6 rakaat itu tidak berbicara dulu, tidak berkata-kata, maka ibadah 6 rakaat sholat sunat 6 rakaat itu sama dengan ibadah sunat selama 12 tahun. Besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita sholat sunat 12 tahun. Jadi kita sholat maghrib, habis assalamualaikum, kita berzikir, berwirid dan semacamnya. Setelah itu kita lanjut sholat ba'diyah maghrib, lalu setelah sholat ba'diyah maghrib, sholat sunat 6 rakaat. Para pendengar, pahalanya seperti, tapi ibadah sunnah setahun, tapi syaratnya jangan ngobrol dulu, jangan bicara dulu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang nomor dua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annaman sholla bainal isya maghrib wal isya isyrina rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, Allah bangunkan sebuah rumah untuk orang itu di surga. Jadi Allah bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat sunat 20 rakaat setelah ba'diyah maghrib tentunya. Jadi sholat maghrib, ba'diyah maghrib, lalu sholat sunat 20 rakaat. Sholat apa? Sholat awabin. Aduh. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, keutamaannya, apa keutamaannya? Man sholla ba'dal maghrib qabla ayyatakallama rak'atain wa fi riwayatin arba'a rak'atin rufi'at sholatuhu fi illiyin. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum berbicara, dalam hadis lain 4 rakaat sebelum berbicara, maka sholat itu diangkat oleh Allah, disimpan, diletakkan di surga illiyin. Bayangkan. Jadi artinya jadi simpenan kita nanti di akhirat. Kalau kita sudah punya simpenan di akhirat, itu menandakan kita ini bakalan selamat, husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Nah, itu begitu luar biasa. Dalam keterangan lain menjelaskan tentang keutamaan sholat awabin ini di dalam kitab apa namanya I'anatut Thalibin jilid 1. Kalau tadi keterangan itu saya ambil di dalam kitab Khosais Ummat Muhammadiyah. Nah, sekarang kita lihat keterangan di dalam kitab I'anatut Thalibin jilid 1. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yahfadzallahu alaihi imanahu falyusalli rakaataini ba'da sunnatil maghrib. Barang siapa yang ingin imannya ingin dijaga oleh Allah, maka sholatlah 2 rakaat setelah ba'diyah maghrib. Rakaat pertama baca Fatihah seperti biasa, lalu baca surat Qul huwallahu ahad 6 kali, lanjut Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali. Rakaat kedua pun sama seperti itu.
Rakaat kedua, Fatihah, Kulhuh 6 kali, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Lalu setelah itu berdoa. Setelah itu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni astaudi'uka imani fi ayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka la kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma, ya, jadi doanya salat awabin. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka la kulli syai'in qadir. Jadi salah satu keutamaan sholat awabin ini adalah menitip iman kepada Allah agar dijaga oleh Allah iman kita saat kita hidup, iman kita saat kita meninggal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa sampaikan, semoga jadi ilmu untuk saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

Pro4 RRI. Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini laja berapa, Gul?
1: Wow, laja 6 hari ini, Pradi. Oh, non, laja 6.

Selamat pagi, sebenarnya di kabar Bangka Belitung kami sampaikan informasi untuk IKA Kontes Durian Lokal Desa Tui, Pancasona Jawara. Kabar selengkapnya, Kontes Durian Desa Tui diikuti 17 peserta dengan membawa durian hasil kebun masing-masing. Kontes Durian Lokal Desa Tui 2026 dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Tui dan juga menjadi wadah bagi para petani untuk menampilkan durian unggulan di desa tersebut. Disampaikan Bupati Bangka Barat Parkus dalam keterangan yang diterima RRI, Bangka Barat terkenal dengan duriannya. Harapannya dengan adanya kontes bisa mengangkat durian lokal terus ke kancah nasional. Dia pun mengajak para pemenang untuk kembali menunjukkan kualitas durian terbaik pada kontes durian lokal tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 yang bakal digelar di lapangan bola Desa Plengas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat tanggal 9 Juli mendatang. Sebradi, sementara Kepala Desa Tui Sudrajat mengungkapkan rasa syukur terselenggara kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan desa selama 3 tahun berturut-turut. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kontes tersebut. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan no. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Roposai.

Akan mengajak sahabat budaya, kita bakal ngobrol di hari ini sebagai peringatan Hari Nelayan Internasional. Dan Hari Nelayan Internasional ini membuka ruang bagi sahabat budaya untuk dapat bergabung bersama kami selengkapnya di Ngopi Pagi hari ini, bahwa berkat nelayan, sahabat budaya sebagai penyokong utama ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Pulau Bangka. Secara kita ini kepulauan, kawasan pesisir sangat dekat dengan kita, kita dikelilinginya, dan alhamdulillah untuk aneka ikan atau juga hasil laut yang fresh sapradi, oh, mudah kita dapatkan. Kurang bersyukur apa gini kita sapradi. Kurang dijaga bae cuma lingkungan aneh, tapi entah cemana pradi, oh, tapi bukan hal yang aku angkatkan bahwa nelayan ini juga hasilnya sebagai penggerak sektor kuliner dan UMKM, sektor pariwisata berbasis kuliner dan meningkatkan pendapatan daerah. Selengkap akan ku hadirkan untuk kakak pagi hari ini, jadi tetap semangat dan selamat mengawali aktivitas pagi ya.

0: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Punto. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite muntok. Kue pelite muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak seribu kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Sepradi di Ngopi Pagi, ngomong apa baik kita pagi hari ini, Sepradi? Kita ngomong hari ini sebagai Hari Nelayan Internasional. Selamat Hari Nelayan Internasional. Di tanggal 29 Juni yang sangat tepat untuk menengok kembali dedikasi para pahlawan protein kita, khusus mereka yang mengarungi lautan di Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan mereka rela cukup jauh dari Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan hasil laut, bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi memudahkan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung ini mendapatkan asupan protein yang masih segar, yang sangat luar biasa dan beragam. Kalau ngomong soal tentang laut Bangka, kita wajib mengenal suku Seka, sering juga disebut suku Sawang atau orang laut. Mereka adalah contoh dan suku asli yang secara turun-temurun menggantungkan seluruh ritme hidupnya pada laut. Dan bagi suku Seka, laut bukan sekadar tempat mencari makan, melainkan rumah dan identitas diri. Sahabat budaya Sepradi, kalau ngomong tentang nelayan di Bangka Belitung, yang pastinya nelayan sudah memberikan kontribusi luar biasa bagi daerah kita dan bagi masyarakat. Beberapa keuntungan konkret yang dinikmati berkat kerja keras para nelayan, mereka sebagai penyokong utama ketahanan pangan dan gizi di Bangka Belitung. Karena kita terkenal dengan hasil laut yang melimpah, mulai dari ikan tenggiri, ikan tongkol, cumi, udang, dan ini merupakan sumber protein utama warga masyarakat Bangka dan aneka ikan-ikan segar lainnya yang mungkin di tempat lain itu sangat sulit untuk ditemukan. Nah, jadi kurang beruntung apa Gi kita nih Sepradi. Oh, segala sesuatu harus kita syukuri, benar dak? Selain itu juga, sahabat budaya, kuliner khas Bangka yang mendunia seperti kericu, kemplang, lempah kuning, sampai belacan. Nah, semua itu lahir dari hasil tangkapan para nelayan. Nah, jadi sahabat budaya, bukan kucuk-kucuk datang ke kita, para nelayan lah yang paling berjasa untuk saat ini di sektor kuliner dan UMKM yang berbahan dasar hasil laut. Selain itu banyak wisatawan datang ke Bangka Belitung demi menikmati seafood yang segar, dan nelayan adalah tulang punggung di balik daya tarik wisata kuliner yang ada di Pulau Bangka nih. Jadi untuk Ika

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat Sungai Sahabat Budaya, dalam peringatan Hari Nelayan Internasional hari ini, kalau kita mengingat tentang Hari Nelayan Internasional sangat luar biasa, banyak sekali para UMKM di sektor kuliner yang memang betul-betul bergantung terhadap hasil dari para nelayan yang ada di Pulau Bangka nih. Dan banyak wisata juga datang ke wilayah Bangka Belitung ini ketika mereka menikmati aneka hasil lautnya, yang pasti mereka akan sangat menyukai. Dan banyak juga yang terkagum-kagum karena yang masih fresh tadi rasanya manis kena tuh Supradi. Selain itu, komoditas ekspor seperti aneka ikan spesial seperti kerapu, cumi menjadi salah satu penyumbang devisa yang krusial bagi perekonomian Bangka Belitung di luar sektor pertambangan. Kita sapa dulu pendengar kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau macam
1: apa sayang cerita pagi ini?
0: Kita dalam peringatan Hari Nelayan Internasional hari ini mah.
1: Sekarang ini banyak hari-hari yang alhamdulillah yang diperingati seluruh dunia istilahnya kan, oh?
0: Benar.
1: Jadi hari ini hari nelayan. Mama ucapkan dulu buat nelayan kita, semoga selalu dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari nafkah untuk keluarganya terutama. Oh, kita doakan. Jadi maksud ini macam mana gitu, makna dari apa peringatan hari nelayan?
0: Peringatan hari nelayan karena kita ini kan kawasan pesisir, roda nelayan ini luar biasa lah mereka keuntungan untuk Bangka Belitung lokali sebagai penggerak sektor kuliner dan UMKM, termasuk Mama Rati salah satu UMKM yang menggunakan hasil laut, dok mau?
1: Hasil laut insyaallah, kalau bisa melingkup memang hasil laut. Oh, tapi dengan ini tapi banyak sebenarnya yang mau order, tapi dengan faktor dari ikannya belum dapat.
0: Atau belum musim atau cuman ini?
1: Ada tapi mahal sekitar 30. Tapi kita juga kan kalau nelayan kita Bangka Belitung ini kan berdasarkan faktor cuaca juga.
0: Cuaca
1: kan?
0: Benar.
1: Jadi kita juga tidak menyalahkan, bukan masalah ikan. Terus kata pernah mama bertanya

0: tinggi, melambung tinggi harga kan.
1: Oh, jadi menengok macam itu wajar lah, udah mau.
0: Wajar lah, kita memahami juga kan. Jadi jangan bergaduh, kan mahal. Orang tidak tahu perjuangan orang di laut.
1: Benar.
0: Setuju. Kalau kita di daratnya beda, kalau di laut kan beda lagi anu perjuangan mereka tuh kan. Nah, jadi kalau kita ada produksi, kalau kita mahal, tidak tahu apa lah kan arti kan. Kita jangan produksi dulu, kalau tidak akan menguntungkan kita kan.
1: Tapi baca tidak mah, misal produk olahan mama tuh bahan baku ikan tuh di stok dalam apa ya, stok banyak kayak nah tuh.
0: Oh. Bisa, tapi pas kita kadang-kadang kan habis stok tuh kalau nak beli baru kan lah. Pas lagi macam tuh, mama kadang nyetok juga lah.
1: Oh, jem tuh.
0: Lah mama bersihkan, tapi nak dibersih dulu kan nyetok tuh ada kawan busuk kan.
1: Bener.
0: Terutama insang itu kan harus dibuang,
1: dibuang
0: dulu.
1: Dibuang.
0: Tapi kalau merebus, mau ngukus itu kalau soal dikus, mami setelah hilang juga.
1: Berubah, berubah rasa.
0: Jadi
1: ya.
0: Kita harus bisa ini untuk mengelola ikannya tuh maksudnya kan.
1: Oke, iya jadi macam itu. Oke lah, terima kasih.
0: Mudah-mudahan lah cuaca bagus, mendukung buat nelayan. Terus solarnya juga bisa.
1: Tapi dimudahkan.
0: Bahan bakarnya itu salah kita nyano. Teraturlah beda kan ini ya. Aja oke lah, mudah-mudahan apa akan ada perubahan lah, khususnya untuk Bakal Belitung kita.
1: Amin. Oke.
0: Salam yuk. Oh.
1: Yo, paman salam ke sapi silahkan.
0: Julia lah jarang kok kayak adik punya kegiatan malah nengok dia bernyanyi.
1: Sering beri gabung mah.
0: Paman nih mungkin, karena mama banyak kegiatan dalam akhir-akhir ini banyak ngurus lagi talim, kami berjalan.
1: Wisata jadi, religi ya?
0: Bukan religi, jadi masjid taklimnya mama khusus untuk ibu-ibu yang kami ini kan tidak kostres kan, 2-3 tahun tidak pergi jalan keluar. Jadi kemarin kami hari
1: kemana itu?
0: Pergi ke Pulau Besar, terus ke kota pantai, pinggir pantai, daerah Jalan Kobak, Jalan Penyak tuh kami berhenti. Jadi ngurus-ngurus ibu-ibu, kalau pengurus anak budak kecil dari ibu-ibu, masya Allah, mak-mak yang
1: rumah, ya.
0: Mobil yang itu ini langsung kok, lah mama, sabar, kata kita hidup yang sabar, tidak lawan, gitu kan.
1: Seru pasti sampai perjalanan.
0: Iya, no, dari kita buru-buru menjaga keselamatan lo kali kan. Jadi itu sama abah Julia, buat kakek kamu, buat Yuk Marni juga, buat Teri yang dikirim nanti. Buat kakek Kamura, kek Bang Yan juga, kek Bang Miing, Yuk Rida beserta yang omainya, Damro beserta yang omainya juga. Buat Pak Brahim beserta Bu Mary. Mambujan ramai kayak ya,
1: Adelah, adek kayak kok gabung ah.
0: Adek kayak gabung, kek Mambujan juga, kek kok Ayong, kek Emilda beserta Papal Akwayal. Pokok semua dari atas pajak ini habis salam sehat, salam kompak selalu. Lagunya mama minta lagu Bunga Pengantin.
1: Bunga Pengantin.
0: Kasih sayang ke cintaku. Di sini temannya cuaca penyanyi hari
1: cerah ini. Ceria.
0: Di sini cerah tapi turun hujan.
1: Oh.
0: Cerah tapi matahari ada tapi turun hujan. Karena cuaca tidak mendukung dulu untuk menanam waktu. Jadi buat yang lagi weekend-weekend sama anak cucu, mungkin ada yang liburan selama menikmati hari weekendnya. Kami insya Allah minggu depan anak-anak lah ngajak di Sungai Kulit.
1: Waduh, yuk jalan-jalan ke Sungai Kulit yuk.
0: Oke, kalian ku makasih atas waktunya. Buat yang lagi jajaknya selamat kita tepat-tepat, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada sepradi kita Mama Ratih ya. Mak Panggung, dan juga Ketua Majelis Taklim di Pagarawan yang baru pulang dari Pulau Besar, banyak tuh anak belacan aman tua kayak oleh-oleh ya. Dan untuk seperti sahabat budaya ngomong tentang Hari Nelayan Internasional yang pasti hampir lebih dari 50% lah masyarakat kita ini pelaku UMKM memang bergantung dengan hasil nelayan tadi seperadi. Ada berbahan dasar ikan tenggiri, ada aneka ikan lainnya, kemudian juga cumi-cumi dijadikan kerupuk, kemplang, dan banyak lagi aneka olahan oleh pelaku UMKM. Otak-otak mangyan ada menggunakan bahan dasar ikan juga. Semuanya tuh berasal dari nelayan.

0: Pradi. Jadi nelayannya bener lah sebagai penyokong utama ketahanan pangan kita ya, dan penggerak sektor kuliner dan UMKM yang ada di Bangka. Artis-artis luar datang ke sini makan lempah kuning di restoran khas kuliner Bangka. Jadi sekarang nih kita sungguh sangat bersyukur lah masyarakat Bangka Belitung sudah sangat berani membuka restoran dan menjejerkan nih aneka ikan yang didapat dari nelayan langsung agi fresh. Jadi ketika orang datang tinggal milih ikan apa yang paling nyaman, ikan apa macam nak tuo selain tenggiri atau ada ikan yang lainnya yang nak dicube kalau ada di daerah mereka. Ya itulah berkat para nelayan, itulah para wisatawan bisa menikmati aneka olahan ikan yang belum pernah mungkin bahkan mereka temui di daerah asal. Kalau Ika ingin bergabung keku pagi hari ini, sahabat budaya, kelak kita lanjut lagi setelah kabar Bangka Belitung jam 7 pagi.
1: Oh Not, kemananya kini Not, Pak Man?
2: Ngapain ya Gul?
1: Ketengok lah jam berapa ya?

0: Pagkabar bang ka, Blitong na.
1: Dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini, seperadi peluncuran kubiling retribusi sampah di Bangka, tunggu perbup kabar selengkapnya. Peluncuran program kubiling pembayaran retribusi sampah yang terintegrasi dengan tagihan air pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka menunjukkan peraturan Bupati rampung. Program yang semula akan diluncurkan tanggal 1 Juli dipastikan tertunda dan belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Buyandra mengatakan penundaan dilakukan lantaran masih ada satu tahap administrasi yang belum selesai di tingkat provinsi, yakni penyelesaian perbup. Rencana launching 1 Juli harus ditunda karena masih ada satu item yang belum selesai dari provinsi. Diperkirakan proses selesai tanggal 7 hingga 8 Juli kelak. Setelah itu akan segera di-launching. Meski peluncuran ditunda, Boy memastikan seluruh persiapan teknis telah rampung. Aplikasi pembayaran Kubiling yang akan digunakan untuk mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah dengan rekening air pelanggan PDAM telah siap dioperasikan. Menurut penerapan sistem ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi sampah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

tradisi Nusantara.